0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang...

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。

Dan pendengar, di jam 9 seperti biasa di akhir pekan di hari Jumat kita akan berbincang dengan menyapa dialog interaktif bersama dengan kedua narasumber PLH Kasih Intel Mbak Surya Baginda Halomoan Sirai Desa bersama dengan Kasih Intel Franciscus Asisi Tias Jurista Pura Isha dengan

0: nyesel sih, capek-capek belajar 3 bab. Ada sih yang keluar, tapi itu belum saya baca. Jadinya dapat 80 deh. Dikit lagi kan jadi 100.
1: Udah sih, terima aja. Udah takdir itu. Mengeluh terus juga tidak akan merubah nilainya kok.
0: Iya sih, cuman kepengen motivasi diri aja biar bisa belajar lebih giat. Eh, kalau kamu dapat nilai berapa BTW?
1: Aku malah 50 aja.
0: Mama, Papa, maafin aku ya yang udah belajar giat, tapi tetap remedial.
2: Menyesal kemudian tiada artinya. Teruslah semangat belajar.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: pagi ini.
1: Alor pagi ini.
0: RRI Stasiun Produksi Alor. RRI.

0: Dari Jalan Cenderawasih nomor 10 Barang Terkukur Alor, saya Engki Manolang. Seperti biasa tadi sudah disampaikan bahwasannya di hari Jumat akhir pekan kita masuk dalam program Alor pagi hari ini, dan jaksa menyapa untuk pagi hari ini tentang restoratif justice bersama dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini bersama dengan Bapak Surya Baginda Lemuan Sirait SH selaku PLH Kasih Intel Kejaksaan Negeri Alor, dan juga bersama dengan Bapak Fransiskus Asisi Tias Jurista Putra SH Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bagaimana aktivitas pagi hari ini?
1: Ya, dengan semangat.
0: Semangat ya. Dari ya. Pagi olahraga ke sonde.
1: Belum sempat.
0: Belum sempat ya. Tapi ngopi pasti lah ya. Pasti. Oke, pagi hari ini kedua narasumber sudah hadir, dan langsung saja yang lagi pantau di YouTube dan juga di Facebooknya RRI Alor, terima kasih banyak lagi menantikan jaksa menyapa untuk pagi hari ini. Nah, ini bicara tentang restoratif justice. Apa itu restoratif justice sendiri sebenarnya?

0: dasar hukum dari restoratif justice seperti apa?
1: Jadi restoratif justice itu tadi sebelumnya bahwa disampaikan juga bahwa memang dari KUHP sebelumnya atau KUHP sebelumnya memang tidak diatur secara eksplisit ya tentang adanya restoratif justice ini. Cuman kami dari kejaksaan memang telah lama menerapkan restoratif justice ini. Dasarnya kami apa sebelumnya? Jadi dasarnya kami adalah karena kami mempunyai kewenangan yaitu dominus litis untuk menentukan perkara itu setelah dilimpahkan kepada kami. Nah, sekarang ini melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana itu ditegaskan secara eksplisit pengaturan tentang dimungkinkannya adanya mekanisme restoratif justice yang diatur di pasal 79 sampai 82 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang mekanisme restoratif justice yang tetapi untuk di kami di lembaga kejaksaan ini kami penerapannya untuk tahap penuntutan.
0: Tujuan dan juga manfaat yang diterapkan

0: lakukan, restoratif justice.
1: Nah, untuk syaratnya sendiri ini telah diatur secara rigid ya, secara strict dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Itu salah satunya yang pertama adalah tindak pidananya diancam dengan pidana paling banyak kategori 3 atau diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Kemudian ini tindak pidananya baru pertama kali tersangka lakukan. Kemudian yang ketiga tadi bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau dilakukan karena kealpaan. Nah, selain itu tujuan restoratif justice ini juga tadi juga telah diatur. Jadi tujuannya itu yang pertama pemaafan dari korban dan keluarganya, kemudian pengembalian barang yang telah diperoleh dari tindak pidana, misalnya itu pencurian maka harus dikembalikan oleh si tersangka, kemudian penggantian biaya perawatan medis dari si korban, kemudian ganti rugi yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidananya, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau dan juga membayar ganti rugi. Nah, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, tidak semua tindak pidana itu bisa diterapkan restoratif justice. Jadi ada beberapa pasal atau ada beberapa tindak pidana yang dikecualikan. Salah satunya adalah tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, kemudian tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, tindak pidana tertentu yang membahayakan atau merugikan masyarakat, atau tindak pidana narkotika, kecuali pengguna dan atau penyalahguna. Jadi itu, jadi tidak semua tindak pidana kemudian dapat dilakukan restoratif justice, tetapi ada batasan-batasannya.
0: Ada batasannya.
1: Ya, baik.
0: Dan pendengar yang masih pantau di YouTube-nya RRSP Alor dan juga yang lagi pantau di Facebook, Semangat Pagi, dan kita masih berbincang bagaimana sebenarnya restoratif justice yang sudah dijelaskan oleh Bang Baginda selaku PLH Kasih Intel Kejaksaan Negeri Alor dan juga Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri, Bapak Yuris. Dan kita masih terus berbincang terkait dengan restoratif justice. Nah, ini sejauh mana apa kewenangan kejaksaan dalam menerapkan restoratif

0: kejaksaan, ya, kejaksaan juga bisa menawarkan kembali kepada korban dan juga tersangka, ya, untuk berdamai. Dengan catatan, ya, yang tadi terpenuhi dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Namun ketika persyaratan itu tidak dipenuhi, maka kita lanjut ke proses persidangan. Dan di persidangan juga sendiri harus mengupayakan perdamaian itu. Jadi tujuannya itu agar si pelaku dan si korban ini kembali keadaannya seperti semula. Nah, itulah mengapa pentingnya restoratif justice itu sendiri. Jadi setiap aparat penegak hukum wajib mengupayakan perdamaian di antara keduanya. Gitu.
1: Mekanismenya seperti apa?
2: Untuk mekanisme restoratif justice sendiri, di kami sebagai penuntut umum, tentunya kami melaksanakannya pada tahap penuntutan, ya. Itu sebenarnya telah diatur juga di pasal 85 sampai 86 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Jadi pertama-tama kami akan melihat dulu tindak pidananya yang dilakukan oleh terdakwa. Apakah tersangka ini melakukan tindak pidananya memenuhi syarat untuk dilakukan upaya restoratif justice. Kemudian nanti kami selaku penuntut umum apabila syaratnya sudah terpenuhi, maka kami akan menawarkan kepada tersangka dan juga kepada korban apakah mau berdamai, mau melakukan
1: ada mekanisme. Penawaran, ya.
2: Iya, jadi dilakukan secara sukarela, baik secara dari tersangka korban maupun dari korban. Jangan sampai korban ini merasa terpaksa melakukan restoratif justice, karena ini harus juga
1: balance
2: antara tersangka dan korban. Jadi misalnya tersangkanya ingin tetapi korban yang tidak mau, tidak bisa. Nah, kemudian setelah itu maka kami akan nanti membuat kesepakatan yang ditandatangani oleh tersangka, yang diwakili oleh penasihat hukumnya juga, kemudian kami selaku penuntut umum dan juga korban. Nah, untuk nanti terhadap kesepakatan itu berisi juga tentang kewajiban apa saja dan akibat apa saja yang harus dilaksanakan oleh tersangka dari adanya perjanjian restoratif justice itu, kesepakatan itu. Nah, apabila kesepakatan itu telah disetujui, maka setelah itu kami sebagai penuntut umum akan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, yang surat ketetapan itu nantinya juga kami akan daftarkan atau kami akan sampaikan ke pengadilan untuk ditetapkan juga oleh pengadilan. Jadi ada tahapan, jadi bertahap, tidak hanya berakhir di kita tapi juga sampai ke pengadilan.
1: Nah, bagaimana penerapan dari restoratif justice di kejaksaan negeri apa?
0: Ya, kalau untuk restoratif justice ini sendiri sudah kita terapkan, ya, mulai dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 juga kita tetap terapkan. Nah, kalau untuk tahun 2024 sendiri itu ada tiga kali. 2025 itu sudah kita laksanakan 5 kali. Kurang lebih, empat kali. Nah, jadi kejaksaan sendiri memang tetap mengupayakan adanya proses penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice ini sendiri. Ya, sepanjang korban dan tersangka ini mau berdamai. Selebih dari itu, tidak bisa. Dan dengan syarat-syarat tindak pidana yang telah dijelaskan tadi, dikecualikan dari pidana yang dapat dilakukan restoratif justice.
1: Nah, ini dari kejaksaan sendiri, apa yang diharapkan sebenarnya bagi masyarakat terkait dengan tindak pidana ataupun restoratif justice ini yang sering terjadi? Apa yang harus masyarakat atau wilayah alurnya harus seperti apa?
2: Jadi setiap tindak pidana pasti menimbulkan kerugian.
1: Siap.
2: Menimbulkan trauma dan lain-lain. Tetapi di balik itu juga kami juga mengupayakan adanya perdamaian, karena bagaimanapun mungkin ada tindak pidana yang dilakukan karena kekhilafan dari si tersangka atau hanya emosi sesaat, mungkin nantinya bisa melalui mekanisme ini bisa didamaikan, bisa mengembalikan hubungan yang rusak antara si tersangka dengan si korban, agar kita tidak hanya berfokus pada pemidanaan saja, penghukuman bagi atau pembalasan bagi si tersangka, tetapi juga kami mengupayakan adanya pengembalian hubungan dan pengembalian keadaan seperti semula dari si korban, baik juga terhadap si tersangka ini. Jadi pesan kami sih untuk masyarakat ya, kalau bisa damai, lakukanlah damai, jangan dilanjutkan ke tahap yang pengadilan gitu. Jadi kami pasti terus mengupayakan adanya perdamaian.
1: Inilah tujuan dari RS43C. Ya. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan lagi, Bapak Pengida?
0: Iya. Saya mungkin lebih ke bentuk konkretnya aja ya.
1: Misalnya.
0: Ya mungkin kalau di Alor sendiri banyak terjadi tindak pidana penganiayaan, penganiayaan misalnya. Kemudian penganiayaan itu dicari tahu penyebabnya apa sih? Apakah latar belakang emosi, ketersinggungan, atau salah paham? Atau memang sudah ada niat jahat dari awal? Nah, kemudian dari persoalan itu, dari latar belakang itu kita menilai apakah ini punya potensi untuk berdamai. Misalnya mereka ada hubungan keluarga, apakah dengan pelaku dihukum, apakah hubungan mereka kembali baik? Saya rasa kemungkinan kecil, karena setelah itu pasti akan ada pembalasan dendam dari si pelaku yang sudah dihukum. Ini yang coba kita hentikan. Kemudian ketika sudah ada potensi untuk berdamai ini, akan tetap kita tawarkan kepada si korban. Apakah mau? Ya. Apakah mau berdamai? Kemudian ketika korbannya mau, ya kita memberikan pengertian apa konsekuensi nanti ketika tindak pidana ini berlangsung sampai ke pengadilan. Hubungan keluarga atau hubungan secara sosial tentunya pasti akan rusak. Nah, itu yang mau kita jaga. Jangan sampai di Alor ini terus berlangsung ada tindak pidana baru lainnya. Begitu. Tindak pidana setelah dilakukan penganiayaan akhirnya nanti berujung pada tindak pidana lainnya. Nah, itu yang mau kita hentikan sejak dini begitu. Nah, jadi restoratif justice ini sebagai terobosan yang baru ya dalam bentuk penyelesaian perkara pidana. Dan di Indonesia sendiri sudah dilakukan banyak. Misalnya kalau pencurian ya, misalnya contoh pencurian. Kita harus menilai ya, pencurian ini kenapa dilakukan? Apakah dasarnya memang dia mau pakai untuk mabuk-mabuk misalnya? Atau memang karena dia mencuri karena dia punya kebutuhan anak untuk susu misalnya? Kita sering lihat di media sosial ya, ya bahwa dia terkadang dia mencuri ya bukan karena memang niatnya, tapi kondisi yang memaksa dia untuk melakukan. Nah, itu yang kita nilai juga. Apakah memang perkara ini murni memang dia berasal dari keterpaksaan atau memang niat dari awal untuk merugikan orang lain. Nah, lahirnya restoratif justice ini juga melihat memandang hal itu, sehingga perlu dilakukan penyelesaian yang tidak berujung pada persidangan nantinya begitu. Jadi untuk Alor sendiri ya, kami harapannya pertama untuk mencegah jangan dilakukan yang tindak pidana ya. Yang kedua, kalaupun terjadi, kita berharap juga penyelesaian juga bisa dilakukan secara kekeluargaan ya, tentunya tidak dilakukan karena keterpaksaan ya, atau iming-iming sesuatu, tapi karena sukarela dia mau memaafkan korban.
1: Dengar di mana saja berada, ada yang mau disampaikan lagi, Bapak Pengida atau Bapak Yuris?
2: Jadi kami, saya ingin menambahkan.
1: Siap.
2: Jadi sebenarnya di mana, kenapa sih ada restorasi ini? Karena kita melihat semua ya, bahwa di Indonesia ini penyelesaian perkara restoratif ini zaman dulunya memang baik dari sisi historis, dari sisi sosiologis. Itu bahwa kita selalu seorang Indonesia menyelesaikan sesuatu dengan bermusyawarah, dengan kekeluargaan. Makanya dengan adanya itu, si pembuat undang-undang acara pidana ini memasukkan unsur itu untuk membuat agar tindak pidana ini bukan sebagai pembalasan, tetapi dia sebagai cara terakhir ketika hal ini, hal perdamaian ini tidak bisa dilakukan. Jadi menurut saya ini sebagai sesuatu hal yang bagus dan masyarakat perlu mengetahui, tetapi juga harus dicegah adanya tindak pidana.
1: Baiklah, pendengar di mana saja berada, terima kasih yang lagi pantau di YouTube dan juga di Facebook. Dan kita mengakhiri perjumpaan kita semuanya di edisi tanggal 3 Juli 2026 terkait dengan jaksa menyapa tentang restoratif justice bersama dengan PLH Bapak Baginda, terima kasih sudah hadir. Ada juga Kasubsi Intel Kejaksaan Negeri Bapak Yuris, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi di akhir pekan minggu depan lagi. Ada yang lagi mau disampaikan? Pas? Cukup? Pas?
2: Cukup.
1: Oke. Baiklah, pendengar di mana saja berada, Angki pamit mengakhiri perjumpaan kotong semuanya. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf, yang sempurna cuma milik Tuhan. Semoga apa yang diharapkan dari PLH Bapak Baginda terkait dengan restoratif justice ini berujung dengan kedamaian, dan juga diharapkan dari Bapak Kasub, terima kasih, ya. Bapak Yuris, diharapkan agar supaya tetap berdamai, jangan pernah ada masalah lah. Itu yang paling diharapkan. Baik, saya pamit mewakili kerabat kerja saya Angki Mondolang dan juga selaku teknisi Bapak Koordinator Bapak Willy, ucapkan selamat pagi dan salam sehat.
3: Terima kasih baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi Ini. Dengarkan terus Alor Pagi Ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam,
0: maju terus.
1: Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, kuliah. Dikit
0: lagi. Ya
1: ayo,
0: terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

kasih. Akan hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia. Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung sholat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan pro dangdut, dangdut adalah kita. Dengarkan Atap Buah siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atap Buah. Kanal

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1, selamat pagi menjelang siang. Masih ada saya Enti yang menemani Anda semuanya di Atambua. Apapun aktivitas yang Anda lakukan di pagi menjelang siang hari ini, dan saat ini kita akan bicara tentang deteksi dini kanker serviks lewat inspeksi visual asam asetat atau yang lebih dikenal dengan IVA, seperti itu ya. Dan pendengar, kanker serviks ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan, padahal kalau penyakit ini bisa dicegah begitu ya. Bisa dicegah, maksudnya penyakit ini bisa dicegah lewat deteksi dini ya, lewat pemeriksaan sejak awal melalui pemeriksaan IVA atau yang tadi sudah disampaikan, inspeksi visual dengan asam asetat yang mudah begitu ya, cepat dan tentu saja terjangkau dan ada di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah-daerah di Indonesia seperti itu ya. Dan untuk membahas topik kita tentang deteksi dini kanker serviks lewat IVA ini, saat ini di studio Pro 1 RRI Atambua kita sudah bersama dengan Kepala UPTD Puskesmas Atambua Selatan, Dr. Minta Ginting. Selamat pagi menjelang siang, selamat datang di RRI Atambua. Baik, juga kita bersama dengan penanggung jawab program penyakit tidak menular pada bidang B2B di Dinkes Belu, Ibu Rosana Suarez da Costa, Simenes SKM. Selamat pagi menjelang siang, selamat datang juga di RRI Atambua.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Sehat tentunya ya.
2: Sehat selalu.
1: Baik, kita bicara tentang deteksi dini kanker serviks lewat IVA ya, disingkat IVA begitu ya. Mungkin ya, saya ke Dr. Minita Ginting dulu tentang sebagai pembuka ya, bagaimana dokter melihat kondisi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks yang ada di Kabupaten Belu, khususnya di wilayah kerjanya dokter di Puskesmas Atambua Selatan.
3: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Memang screening pemeriksaan IVA test agak sedikit mungkin budaya malu kali ya Ibu ya, sehingga kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri itu sangat sedikit. Sehingga karena sangat sedikit itulah kami berupaya untuk melakukan inovasi, yang mana kami akan melakukan IVA mobile di wilayah kerja Puskesmas Atambua Selatan. Dan sudah kami jalanin itu di bulan kemarin itu di 3 kelurahan dan 1 desa. Di situ juga sudah kita sampaikan penyuluhan pentingnya pemeriksaan IVA, tetapi mungkin kembali lagi harus kita sebagai

0: bisa juga ya, main ada sekitar 14 orang yang di satu di Batu Kuot itu waktu itu periksa ada 15 dan di Tugu Neno ada 7 orang. Dan terakhir rencana memeriksa di RIBESI kami IFA Mobile. Jadi kami bawa tempat tidur, alat spekulum, semuanya alat steril kami bawa. Itu istilahnya kami menjemput bola. Karena kalau tidak seperti itu, kembali kesadaran masyarakat dan budaya malu dan seperti itu yang terjadi.
1: Baik. Nah, ini sosialisasi seperti apa yang diberikan kepada masyarakat supaya mereka bisa lebih mengenal tentang kanker leher rahim ini dan bisa dicegah lewat tadi pemeriksaan IVA itu?
0: Nah, biasa kami sosialisasi pada saat itu mengapa kita melakukan IVA test. Kadang kita jujur penyakit itu kan disebabkan oleh virus yang namanya HPV atau human papillomavirus. Yang mana kalau stadium awal itu ibu tidak ada keluhan sama sekali. Ya, tetapi kalau sudah ada keluhan seperti perdarahan, terus adanya ada siklus di luar mens, kemudian berikutnya ada keputihan, ada panggulnya sakit, itu biasanya baru masyarakat datang periksa. Tetapi dengan kami menjemput bola itu, kami menyampaikan bahwa screening deteksi mungkin. Jadi sasarannya adalah usia 30 tahun sampai 50 tahun. Kenapa sasaran 30 tahun sampai 50 tahun? Karena virus HPV yang cenderung menjadi kanker itu adalah tipikal 16-18. Yang mana pada saat berhubungan itu, dia menjadi kanker itu memerlukan waktu 10 sampai 20 tahun. Sehingga pada saat itu, kami sampaikan adalah wanita yang pernah melakukan hubungan seksual walaupun satu kali sampai usia 50 tahun, kita lakukan pemeriksaan IVA. Dengan catatan pertama adalah sudah melakukan hubungan seksual, kedua tidak lagi menstruasi, ketiga tidak lagi hamil. Kenapa tidak lagi menstruasi? Karena pada saat kita pemeriksaan itu nanti perdarahan itu membuat larutan asam asetat tidak terbaca. Seperti itu. Terus kenapa orang lagi hamil tidak boleh? Karena pemeriksaan IVA itu kita memakai spekulum. Spekulum itu yang masuk ke mulut rahim yang nanti bisa terjadi kontraksi pada ibu hamil sehingga ditunda, takut nanti keguguran. Seperti itu. Itu artinya ditunda. Lalu kalau mereka yang sudah lagi menstruasi sampai bersih menstruasinya, silakan datang ke puskesmas. Dan kalau mereka yang sudah melahirkan, bisa setelah melahirkan, setelah usia sudah melahirkan sekitar 3-4 bulan, silakan lakukan pemeriksaan seperti itu. Ya. Jadi prinsipnya pemeriksaan itu seperti itu. Pasien dalam posisi tidur lidotomi, istrinya telentang, kemudian kita larutkan ada asam asetat 3-5%, kemudian kita masukkan spekulum, lalu kita lakukan senter seperti itu, kita lihat ya. Jadi di IVA test itu ada tiga sebetulnya pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Pertama, apakah ada keputihan atau tidak.
1: Itu pemeriksaan awalnya.
0: Iya, jadi ada keputihan atau tidak. Kemudian ada cervicitis atau tidak, peradangan pada mulut rahim. Kemudian kalau itu semua aman, berarti kita lakukan pemeriksaan IVA test seperti itu. IVA test itu kita larutkan asam asetat, kemudian kita tunggu 1-2 menit. Ya. Kemudian nanti ada astotewat atau warna keputihan, itu menyatakan bahwa ada virus HPV. Virus yang berpotensi bisa menjadi kanker. Tetapi makan waktu 10-20 tahun seperti itu. Tetapi kalau itu tidak ditemukan, nanti kita sampaikan kepada pasien bahwa periksa ulang lagi bisa 3-5 tahun kemudian. Baik. Itu intinya screening seperti itu toh Ibu. Datang kadang-kadang datang sudah terlambat, tapi memang kebetulan kasus saya belum pernah ada yang datang terlambat seperti itu.
1: Ya, berarti pencegahannya lebih awal begitu ya. Nah, ini kalau kita bicara tentang kanker leher rahim begitu. Nah, apakah semua perempuan itu tahu tentang kanker leher rahim, penyebabnya, kemudian faktor resikonya? Mungkin bisa dokter sampaikan begitu
0: betul.
1: Untuk pendengar semua.
0: Kanker leher rahim itu kadang ada yang tahu ada yang tidak. Ibu ya. Penyebabnya biasanya pertama adalah melakukan hubungan seksual sebelum usia dewasa atau artinya atau 18 tahun. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu kan alat reproduksi perempuan belum matur, belum matang. Jadi belum siap seperti itu, gampang resiko. Kedua adalah suka ganti-ganti partner ibu pasangannya seperti itu. Itu berisiko untuk nanti terkena kanker. Terus kemudian perokok itu, itu juga berisiko seperti itu. Yang ke itu ya tadi ibu yang intinya habis itu diperiksa. Yang utama pemeriksaannya seperti itu.
1: Baik, baik, saya ke Ibu Rosana begitu ya. Tadi disampaikan oleh Ibu Dokter bahwa kalau di Puskesmas atau Buah Selatan sendiri belum ada ditemukan kasus begitu ya. Tapi walaupun pemeriksaan IVA ini terus dilakukan begitu secara rutin untuk para wanita begitu. Nah, ini kalau dari sisi Dinas Kesehatan sendiri bagaimana gambaran kasus kanker servis yang ada di Kabupaten Belu?
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari Dinas Kesehatan, kita melalui Puskesmas sudah melakukan IVA test. Nah, data yang kami peroleh itu selama 3 tahun, Ibu. Untuk tahun 2023 itu terdapat 153 orang yang melakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Maksudnya tidak ada yang menjurus kepada positif IVA atau kanker. Nah, tahun 2024 itu sebanyak 378 orang yang memeriksa dan juga hasil IVA-nya juga negatif. Dan tahun 2025 sebanyak 166 orang. Ini mengapa mengalami penurunan? Karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter bahwa pemeriksaan IVA itu minimal 3 tahun, 3 sampai range-nya 3 sampai 5 tahun untuk pemeriksaan ulang. Dan satunya lagi masih ada budaya malu dari kita ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan diri. Entah itu karena kan masalahnya kita di saat pemeriksaan kita harus open dengan dokter itu lagi. Nah, sesama kita kan pasti ada yang tidak mau dirinya diketahui oleh ini. Nah, kebanyakan itu masyarakat pada saat sudah merasakan gejala yang menuju pada kanker, itu baru mereka mulai melakukan pemeriksaan. Akan tetapi untuk wilayah Kabupaten Belu, umumnya teman-teman di 17 puskesmas sudah melakukan pemeriksaan IVA dan rata-rata hasilnya negatif. Ya. Dan juga untuk alat pemeriksaannya tersedia di 17 puskesmas. Alatnya itu namanya krioterapi.
1: Baik, berarti sejauh ini program deteksi dini kanker servis melalui IVA ini sudah dilakukan di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Belu seperti itu.
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri? Nah, tadi disampaikan bahwa memang dilakukan pemeriksaan ya, begitu di setiap puskesmas, tapi partisipannya ini yang kurang seperti itu ya. Padahal ini kalau dari data sendiri banyak begitu ya wanita-wanita dengan umur yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini tapi partisipasinya sangat rendah begitu. Nah, ini bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri ataupun dari Puskesmas atau Buah Selatan untuk lebih banyak para wanita yang mereka berminat tanpa harus menjemput bola begitu, dengan kesadaran sendiri mereka mau untuk dilakukan tes IVA ini.
2: Mungkin dari Dinas Kesehatan, Ibu, pernah kita masuk melalui programnya Ibu-Ibu PKK. Ya, jadi kita seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter, sistem jemput bola. Jadi ada beberapa organisasi wanita yang memang mereka menganjurkan anggota-anggotanya itu untuk melakukan pemeriksaan. Dan itu kita dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas. Teknisnya kan dilakukan oleh dokter dan bidan terlatih. Dan itu sudah kami lakukan bersama Puskesmas. Hanya itu sudah, Ibu Dok. Ibu, untuk ini apa namanya? Masyarakat secara umum itu yang masih dianggap sebagai hal yang tabu. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat ibu-ibu, apalagi ibu rumah tangga, untuk hal-hal seperti itu sangat sensitif dan sangat tabu untuk mereka lakukan pemeriksaan, terkecuali mereka sudah merasa bahwa tubuhnya ada sesuatu yang salah dan perlu dilakukan pemeriksaan. Itu yang mungkin nanti kami dari Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan Puskesmas melalui bagian promkes kami, lebih gencar lagi untuk memberikan penyuluhan terkait kanker serviks. Dan menurut saya kita sudah di era yang sangat maju, era digital, sudah sangat banyak sekali informasi-informasi tentang terkait kanker serviks yang mungkin bisa masyarakat dapat melalui media sosial, baik Facebook, Instagram, YouTube, dan juga dari Google. Nah, karena kebanyakan kita lebih banyak searching cepatnya lewat media sosial itu. Nah, itu tanpa melalui lagi dinas kesehatan, mungkin saya rasa masyarakat juga bisa lebih paham. Dan salah satu lagi media yang bagus adalah saat ini yang melalui RRI kita sampaikan hal-hal yang terkait pencegahan dan juga gejala-gejalanya tentang HIV.
1: Baik, mungkin Ibu Dokter, kalau untuk di Puskesmas Atambua Selatan sendiri seperti apa yang dilakukan?
0: Oke, baik. Puji Tuhan Ibu, kerjasama lintas sektor kami baik, ya sangat baik. Waktu itu kami juga melaporkan kejadian itu sehingga kami lapor ke camat, waktu itu Ibu Camat, sehingga Ibu Camat juga dengan Pak Lurah dan Ibu Lurah, kemudian juga kami koordinasi juga Ibu Camat mengundang tim penggerak Kabupaten Belu, dan kebetulan waktu di Manu Aman itu Ibu, itu sempat Ibu Bupati ya, Ibu Bupati menghadiri pemeriksaan IPA Mobile itu, dukungan dari tim penggerak Kabupaten Belu, kemudian PKK, kemudian waktu di Batubo juga dukungan juga Ibu Camat, Lurah, sama tim penggerak Kabupaten Belu juga Ibu Wakil Bupati menghadiri, sehingga itu juga masyarakat datang lebih banyak seperti itu Ibu. Intinya memang kami orang kesehatan, puskesmas tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan oleh lintas sektor, terutama yang punya masyarakat, yaitu kecamatan dan kelurahan, seperti itu Ibu. Dan waktu kemarin itu puji Tuhan juga para kader juga kami sedikit harus sebagai contoh, karena kader adalah perpanjangan tangan kami orang kesehatan, sehingga saya bilang Ibu kader tolong periksa, dengan Ibu kader periksa masyarakat juga akan percaya, sehingga Ibu kader ceritakan begini loh meriksanya begini gini, sehingga masyarakat juga lebih mau lagi, sehingga kemarin juga kader juga semua, intinya lapisan tingkat lapisan masyarakat kami ajak untuk bekerja sama untuk pemeriksaan IPA Mobile ini.
1: Baik, nah ini kalau untuk pemeriksaan IPA sendiri, dokter, apakah memang akan menimbulkan rasa sakit begitu?
0: Sakit mungkin sedikit kali, Ibu, ya masuk spekulum saja, itu paling 1 menit saja, Ibu, tidak begitu sakit. Tapi kalau dibilang sakit sekali sih tidak, Ibu. Cuman pada saat spekulum itu kan masuk karena membuka mulut terakhir, Ibu, terus dicepit, kemudian kita periksa, kan tunggu pemeriksaan itu hasilnya 1-2 menit. Baik. Itu saja, habis itu kita buka, sudah tidak lagi.
1: Berarti sakitnya ini tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan, begitu ya?
0: Cuman 1 menit, paling lama 2 menit, Ibu.
1: Baik, jadi proses, kalau untuk prosesnya sendiri berapa lama nih?
0: Pemeriksaan ya itu tadi saya bilang pada saat dibuka periksa cuma 2 menit saja, kan membaca hasilnya itu 2 menit paling lama itu, kalau tidak 1 menit saja, jadi makan waktu seperti itu.
1: Baik. Nah ini kalau untuk perempuan gitu ya, para ibu begitu yang akan melakukan pemeriksaan IPA ini, apa yang harus mereka lakukan, mungkin adakah persiapan yang harus mereka lakukan begitu?
0: Ya betul, persiapan pertama mungkin apa ya Bu ya, kita dewasa ya mungkin bulu kubisnya harus dicukur seperti itu ya. Terus berikutnya sebelum masuk di meja pemeriksaan itu harus buang air kecil dulu, karena takut alat masuk, kita punya fisika urinnya terdekat, takut keinginan buang air kecil seperti itu saja. Persiapannya seperti itu saja Ibu, tidak ada yang khusus. Setelah itu posisi tidur rileks, kemudian kita bilang Ibu bisa buka, terus bareng itu kita masukin alat, Ibu bisa masuk alat tangan sedikit saja seperti itu, sudah. Habis itu Ibu baru kita sampaikan, Ibu kita periksa ya, kita oles ya, ada rasa sakit gitu, terus bilang tidak, ya sudah kita oles. Setelah itu tunggu ya Ibu 1-2 menit gitu. Setelah 1-2 menit selesai baru kita sampaikan, Ibu hasilnya negatif, artinya Ibu tidak ada virus HPV ini dalam tubuh Ibu, tetapi selama kita masih melakukan hubungan seksual 3-5 tahun kemudian periksa lagi seperti itu. Dan kalau memang kami tidak mobile, tidak datang, Ibu silakan ke Puskesmas Atambua Selatan, pemeriksaan itu 2 kali, yaitu Jumat dan Sabtu, seperti itu.
1: Baik, berarti sakit yang terasa itu disebabkan karena
0: masuk alat spekulum saja itu.
1: Tapi kalau untuk asam asetat ini tidak menimbulkan rasa sakit.
0: Tidak.
1: Baik,
0: alat saja.
1: Baik, hanya alatnya yang sedikit ya
0: rasanya
1: nyeri. Baik, nyeri sedikit. Nah ini selain persiapan dilakukan, selain persiapan fisik juga mental juga harus dipersiapkan juga ya.
0: Betul. Cuma saya sampaikan saja, tahan sedikit ya Bu, ya paling 1-2 menit, tahan toh Ibu, seperti itu. Biasanya bilang, ya siap-siap seperti itu.
1: Nah ini kalau misalkan nih, dokter, dari hasil pemeriksaan misalkan syukurlah kalau negatif begitu. Nah ini kalau misalkan dari hasil pemeriksaan itu positif. Nah, ini bagaimana untuk keberlanjutannya? Ya.
0: Misalnya hasil positif, lalu saya sampaikan, ibu hasilnya positif, artinya sudah ada virus nih, HPV, yang mana kalau tidak cepat ditanganin bisa berubah menjadi kanker. Jadi kanker itu tidak mungkin langsung kanker ya bu ya, itu adalah perjalanan virus yang tidak di tidak diobati segera berubah menjadi kanker. Lalu saya sampaikan, ibu kalau mau krayo itu nanti kita krayo, tetapi kembali ibu kita lihat luasnya ibu. Kalau luas dia punya lesinya itu lebih dari 75, itu tidak bisa kita lakukan ibu, itu kita biasanya kita rujuk ke dokter SPOG. Tetapi kalau luas lesinya pada saat pemeriksaan itu dia positif, di bawah itu kita lakukan krayoterapi. Tetapi sebelum krayo dulu ibu, kita undang dulu suaminya, inform konsen, kesepakatan ya. Karena pada saat habis krayo itu ibu, mereka tidak boleh melakukan hubungan seks selama 40 hari, karena kan proses dibekukan, dia punya virusnya itu untuk mati seperti itu ibu. Lalu kita sarankan, kalau suami sudah setuju, tanda tangan inform konsen, kita lakukan krayo, dan itu memakan waktu krayo itu sekitar 10-15 menit. Dan efek samping krayo itu biasanya rasa nyeri, terus rasa kayak ada putihan keluar, dan biasanya kita sarankan pasien untuk datang kembali untuk kita periksa dan kita beri obat. Seperti itu.
1: Baik, baik. Kalau untuk Ibu Rosana, untuk pemeriksaan begitu di puskesmas, puskesmas katanya tadi sudah dilakukan begitu ya, di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Belu. Nah, untuk tenaganya sendiri seperti apa, tenaga yang apakah memang memerlukan tenaga yang terlatih begitu untuk melakukan pemeriksaan ini?
2: Baik ibu, untuk wilayah Kabupaten Belu kita 17 puskesmas semua sudah terlatih IFA. Memang untuk IFA punya keahlian khusus, dan kebetulan dari dinas kesehatan untuk 17 puskesmas hampir semua sudah memiliki dokter dan bidan terlatih IFA. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian, masyarakat setempat yang merasa ada yang sakit atau ada pun keinginan untuk memeriksakan diri ke puskesmas, kami bersedia melayani, karena di semua sarana puskesmas kami sudah tersedia bidan dan dokter terlatih untuk pemeriksaan IFA, dan juga alatnya juga tersedia.
1: Ini kalau rujukannya seperti apa? Misalkan ada yang positif begitu,
2: mungkin teknisnya untuk rujukan ke dokter.
0: Kalau baik, dokter. Kami kebetulan alat krayo ada ibu, jadi kami lakukan krayo di puskesmas itu kalau si suami mau konsepnya sudah selesai. Tetapi kalau memang mereka tidak di puskesmas tidak ada krayo, mungkin dirujuknya sesama kami yang ada krayo terapi. Seperti itu biasanya.
1: Baik, untuk mekanisme rujukannya begitu, kalau misalkan ada pasien dengan hasil IFA positif.
2: Mungkin tambahan dari saya ibu begini, maksudnya kalau seandainya contoh di puskesmas Atambua Selatan, kebetulan ada alatnya, alat untuk pencegahan IFA itu namanya krayoterapi. Nah, apabila di saat pemeriksaan ditemukan IFA positif, maka dokter terlatih akan langsung seperti yang tadi ibu dokter sampaikan, kontak suaminya, membuatkan infant consent, dan pada saat itu juga bisa lakukan terapi. Nah, itu langsung ada alatnya, itu seperti pistol ya dok. Nah, itu bisa langsung bisa menyembuhkan. Intinya selama 40 hari tidak boleh melakukan hubungan seks dulu. Nah, apabila ada beberapa puskesmas yang memang alat krayonya tidak ada, itu ditemukan positif, maka akan dirujuk ke puskesmas yang memiliki alat krayo. Nah, di situ rujukannya dari puskesmas itu mengirimkan rujukan melalui sesama puskesmas, dan di sanalah puskesmas yang dituju itu melakukan tindakan untuk krayoterapinya. Nah, setelah itu untuk obatnya sepertinya tidak ada.
0: Kembali kalau kita lihat ada infeksi segala macam, kita kasih antibiotik. Jadi intinya ibu, maksud ibu tadi saya paham, apabila puskesmas itu tidak ada alat krayo ya ibu ya, waktu itu memang ada pernah ada kasus tidak ada alat krayonya, rujukan secara seperti tadi, tetapi biasanya kami by phone juga telepon sama dokter, dok tolong misalkan ini positif nih dok, seperti itu ya, bisa dilakukan krayo seperti itu. Dan biasanya pasien datang walaupun kata mereka positif ibu, tetapi selaku saya dokter yang tepat dirujuk, saya periksa ulang kembali ibu, betul atau tidak itu positif. Kalau memang betul, kita lakukan krayo seperti itu. Jadi antar puskesmas bisa, kecuali tadi kalau yang tadi dia tuh ternyata dia positifnya itunya lebih Dan itu kita sampaikan juga, ibu adanya rasa nyeri ya, seperti itu ya pada saat dikerayu. Bu ya ibu, tahan ya ibu ya, seperti itu. Jadi seperti itu ibu. Terus abis itu dia selesai, kemudian nanti kita kasih obat sintomatis. Lalu biasanya kan ada rasa nyeri, kita kasih analgesik dan sebagainya.
1: Nah, tapi kalau untuk di Kabupaten Belu sendiri, apakah memang semua puskesmas yang ada ini sudah melakukan, sudah ada ini krioterapinya?
0: Kita menjawab dari dia.
2: Ya, betul. Baik. Untuk krioterapi di puskesmas seluruh Kabupaten Belu, sebenarnya sudah ada. Kita pengadaan tahun 2020 sekitaran itu sudah ada. Ada di beberapa puskesmas. Di Umanen ada, di Atambua Selatan ada, di Haluen ada. Hanya setelah kami melakukan kunjungan beberapa waktu lalu, ada beberapa alat yang sudah rusak. Dan mungkin itu nanti bisa dilakukan pengadaan berikut.
1: Baik. Dokter, untuk pencegahan kanker serviks ini, selain IVA ada juga yang namanya Pap smear
0: itu ya sama pemeriksaannya. Iya betul ya.
1: Apakah ada perbedaannya ya, atau apa sama saja?
0: Sebetulnya sama ya Bu ya. Kalau pap smear itu kan diambil sekret ya Bu ya, jaringan, kemudian diperiksa di lab, ditunggu biasanya sampai 2 minggu seperti itu. Itu metode yang lama sekarang karena kami sudah pada dilatih Bu ya. Jadi hampir sama dengan IVA itu pemeriksaannya. Cuman bedanya mungkin ya Bu ya, karena ini Bu ya lebih ke akuratannya, tetapi akurat tidak terlalu juga Ibu. Kalau akuratnya itu di IPA itu 98%, kemudian kalau di itu di apa di pap smear itu sekitar 99%, hampir sama.
1: Baik. Nah, selain pemeriksaan IPA itu ya, IPA test, apalagi cara untuk mencegah kanker leher rahim ini?
0: Yang tadi kan pap smear, ada biopsi lagi, biopsi. Ya istilahnya seperti itu Ibu. Cuman sekarang yang lagi digaungkan kami adalah IPA test. Karena yang ada di kita cuma pap smear saja sama ini. Itu juga kita biasanya rujukannya di yang lab itu
2: Prodia.
0: Prodia Ibu, seperti Prodia. Itu. Nah, jadi kalau di kami itu cuma ada IPA test.
1: Baik. Nah, ini selain untuk pencegahan kanker serviks ini, apakah kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ada program vaksinasi apa namanya?
2: HPV.
1: Ya.
2: Betul. Untuk pencegahannya kita dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas sudah melakukan pencegahan melalui imunisasi HPV. Itu sasarannya sudah 2 tahun terakhir kalau tidak salah. Itu kelas 5 SD dengan kelas 6 wanita. Jadi anak-anak yang usia sekitar 10-11 itu wajib diimunisasi HPV untuk pencegahan lebih awal. Akan tetapi untuk masyarakat luas sebenarnya bisa, kalau tidak salah beberapa bulan lalu ada vaksinasi juga tapi berbayar untuk HPV. Itu lewat Balai Pom. Tapi saran saya sebaiknya dilakukan pemeriksaan IVA dulu, baru kita HPV. Dapat vaksin imunisasi HPV. Karena kita tidak tahu di dalam tubuh kita apakah benar-benar sudah terbebas dari kanker ataukah ada kanker. Jadi saya minta kalau untuk masyarakat sebaiknya lakukanlah tes IVA
1: terlebih dahulu
2: sebelum melakukan imunisasi HPV.
1: Baik, kalau berarti kalau untuk pemberian imunisasi itu vaksin HPV itu tidak boleh, istilahnya itu sebagai pencegahan begitu ya, belum ada istilahnya gejala yang mengarah ke sana begitu. Kalau sudah ada gejalanya berarti tidak diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin atau seperti apa nih?
0: Mungkin begini Bu ya, kenapa sasarannya adalah anak sekolah SMA itu kan utama Bu yang mendapatkan terpapar vaksin.
1: Iya.
0: Ya. Otomatis bisa dilakukan. Terus kalau orang dewasa itu kita lakukan itu harus kalau tadi belum bilang, kalau mereka yang ada duit biasanya kan pap smear ya Bu ya, seperti itu, untuk memastikan dulu oh ternyata memang tidak ada virus ini. Sehingga kalau tidak ada kita langsung kasihkan vaksinasi HPV. Kalau ada kan percuma. sudah ada virus di situ, yeah, dimasukin lagi itu makin ini. Okay. Ya, seperti itu Mas.
1: Baik. Nah, ini sejauh ini ya tadi disampaikan di puskesmas sudah dijalankan begitu ya pemeriksaan IPA-TES ini. Sejauh ini tantangan yang dihadapi seperti apa nih? Dari dinas sendiri, dari puskesmas sendiri seperti apa? Walaupun tadi memang banyak ya, harus pakai jemput bola dulu, kalau tidak ada yang mau begitu, harus dirayu-rayu dulu. Padahal ini sebenarnya harus ada kesadaran diri begitu, karena untuk lebih baik mencegah begitu ya daripada mengobati.
0: Ya, tantangannya ya kembali ibu ya, kadang tidak peduli gitu toh, orang saya tidak sakit ngapain saya diperiksa ya, seperti itu. Terus malu kita diperiksa, kita itu dilihat-lihat seperti itu tantangannya. Tetapi kembali saya selalu sampaikan sambil guyon ibu ya, kita sama-sama punya, jadi tidak usah malu seperti itu kan. Ibu punya, saya juga punya barang yang sama, jadi tidak usah malu. Mungkin kalau ibu malu kalau yang laki-laki yang periksa sebelumnya. Tetapi kembali ada yang langsung ya juga, tetapi kembali kepada manusia yang kembali gitu. Itu yang saya hadapi, kadang tetap ngeyel gitu. Paling nanti terakhir mentoknya nanti, makanya kayak kemarin itu saya minta dukungan di Pak Lurah supaya masyarakat datang terutama pada saat mungkin pemberian BLT atau apa di situ, supaya masyarakat mau periksa seperti itu. Itu siasat kami yang berikutnya. Seperti
1: baik. Kalau dari dinas sendiri apakah hal yang sama juga?
2: Sama.
1: Pasti seperti itu ya.
2: Iya.
1: Baik. Kalau di Puskesmas Atambua Selatan apakah ini rutin dilakukan begitu setiap minggu atau setiap bulan kah?
0: Jadi kebetulan saya baru jadi kepala ya ibu ya, jadi saya lagi adakan lakukan IPA Mobile. Jadi kami punya target ibu, setiap bulan kami keliling, setiap bulan satu desa kami kelilingi. Setiap bulan itu target kami, kami menjemput bola. Di samping kami tetap buka pelayanan di hari Jumat dan Sabtu. Puji Tuhan setelah kami keliling itu hampir 50 yang kami sudah periksa. Ini tinggal rimbesi saja yang belum kami datang karena saya belum koordinasi dengan Pak Lurah. Seperti itu, mungkin minggu depan kami mobile lagi di Lurahan Rimbesi.
1: Baik, kalau dari Dinkes sendiri inovasi apa yang sedang dilakukan saat ini supaya layanan IPA ini semakin mudah diakses oleh masyarakat begitu?
2: Dari dinas sendiri inovasi yang ada tetap melalui program Promkes, penyuluhan secara rutin. Kan ada program penyuluhan rutin setiap bulan itu di Puskesmas. Hanya itu saja, dengan mohon dukungan lintas sektor terkait dari Bapak Camat, Bapak Lurah dan Bapak Ibu Desa untuk menggerakkan sasaran. Karena kalau kami tidak bisa bergerak sendiri tanpa Bapak Ibu menggerakkan sasaran dan kita sama-sama menuju Raibelu lebih sehat.
1: Baik. Ibu dokter, ini rutin dilakukan ya kegiatan ini dengan menjemput bola juga sampai semua, menjangkau semua wilayah. Betul. Di Puskesmas yang di cover oleh Puskesmas Atambua Selatan begitu.
0: Karena dulu sebetulnya inovasi ini sudah saya lakukan waktu saya jadi kampus di Umar. Dulu saya sampai di pasar-pasar, di pasar Leroa itu yang ada kamar mandi kecil, di situ kami jemput bola di situ. Termasuk dulu di tahun 2018-2019 itu sampai Satpol PP jaga itu yang mama-mama dagang apa sih Ripina sayur untuk periksa itu. Itu kami lakukan. Dulu capaian kita dulu ibu untuk Belu nomor 2 di NTT. Waktu 2018 di IPA Mobile. Makanya sekarang ini saya mau target lagi seperti itu untuk Atambua Selatan.
1: Tapi sejauh ini ketika ibu dokter jadi kepala puskesmas, antusias masyarakat untuk mengikuti IPA-TES ini seperti apa?
0: Lumayan ibu, lumayan. Lumayan kemarin juga kebetulan ibu desa di Tukuneno ada kontak, ibu izin kalau bisa datang kembali lagi kan ada masyarakat yang periksa. Seperti itu. Jadi kami targetkan juga dalam bulan ini nanti baru kami kumpul dengan beberapa teman di puskesmas untuk buat jadwal. Seperti itu.
1: Baik. Ibu Rosana, sejauh ini kalau kerjasamanya seperti apa dengan misalkan dengan pemerintah desa, kemudian ibu PKK dengan kader posyandu ataupun mungkin organisasi masyarakat khususnya organisasi wanita begitu, seperti apa?
2: sejauh ini kerjasama kami dengan organisasi-organisasi itu mereka biasa melakukan kegiatan. Umumnya dari organisasi itu kalau ada kegiatan mereka membuatkan surat permintaan untuk pemeriksaan melalui dinas kesehatan. Nah, kami dari dinas kesehatan akan membuatkan surat untuk secara teknis puskesmas melakukan tindakan di kegiatan yang dilakukan oleh organisasi terkait. Nah, itu sudah kami lakukan. Oh ya, ada tambahan lagi. Sementara kami berproses untuk membentuk Yayasan Kanker Indonesia di Kabupaten Belu. Tapi masih berproses.
1: Masih berproses. Ya. Kira-kira kapan proses tersebut akan selesai?
2: Belum tahu. Belum itu tahu, masih ya? Berproses. Semoga kedepannya kita di Kabupaten Belu sudah memiliki Yayasan Kanker sendiri.
1: Ya, kita berharap nanti prosesnya cepat selesai. Baik. Begitu ya. Ya. Baik. Ibu dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk masyarakat di Kabupaten Belu terkait dengan topik kita, deteksi dini kanker serviks lewat IVA ini.
0: Daripada mengobati, daripada mama nanti terlambat sudah stadium kanker, itu sudah sedikit sulit. Memang umur di tangan Tuhan, tetapi secara medis kalau sudah kanker sulit untuk penyembuhan. Mungkin saya berharap kepada mama-mama khususnya di wilayah kerja Atambua Selatan, saya berharap datang untuk periksa, dan jadwal kami setiap hari Jumat dan Sabtu, dan setiap bulan kami akan keliling di 4 kelurahan dan di 1 desa. Mungkin itu dari saya, dari Atambua Selatan, untuk Atambua Selatan.
2: Oh iya, tambahan dari saya Ibu, untuk pemeriksaan IVA ini semuanya gratis, ditanggung oleh BPJS.
1: Baik.
2: Jadi jangan khawatir.
1: Baik. Ibu dokter, ada pesan untuk para perempuan yang mereka masih ragu, malu, takut begitu untuk melakukan pemeriksaan IVA?
0: Baik, para ibu-ibu tidak usah takut. Ya, karena pemeriksaan cuma makan 2 menit saja. Alat itu cuma masuk dalam spekulum saja, cuma tahan 2 menit dan tidak ada perlukaan di situ. Intinya tanggalkan rasa takut itu. Kalau udah belum apa-apa takut, udah otomatis terasa ketakutan. Hilangkan rasa takut, karena pemeriksaan cuma 2 menit saja, mama, ketimbang nanti penderitaannya bertahun-tahun. Itu saja saran saya kepada mama-mama yang ada di Belu untuk periksa IVA tes.
1: Iya, supaya mereka bisa lebih peduli terhadap kesehatan reproduksinya. Begitu. Baik. Terima kasih banyak ya untuk Kepala UPTD Puskesmas Atambua Selatan, Dr. Medita Ginting, bersama dengan penanggung jawab program penyakit tidak menular pada bidang P2P di Belu, Ibu Rosana Soeharis, Dekosta Simenes, SKM, yang begitu gencar ya untuk melakukan tes IVA begitu ya, dan ini sudah dilakukan di puskesmas yang ada di Kabupaten Belu. Diharapkan tadi Ibu dokter juga sana sudah berpesan ya, jangan takut, jangan malu, karena biayanya ditanggung oleh BPJS dan tidak memerlukan waktu yang lama begitu ya. Paling lama 2 menit begitu ya, 2 menit sudah keluar hasilnya, dan ya 2 menit untuk masa depan Anda begitu ya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten beda begitu ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.

91,5 Pro 1 Atom.

0: Saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Persatu Radio Tembuah, bersama saya di siang hari ini

0: Bagaimanakah pembinaan anggota PSHT di Kabupaten Belu untuk menjadi atlet pencaksilat profesional? Berikut penjelasan Ketua PSHT Cabang Belu, Nixon Letae Magno da Silva, dan Sekretaris PSHT Cabang Belu, Teofilo da Costa.
1: Kami setiap minggu latihan bersama di GOR, sudah tentunya dengan seizin pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, kami diberi tanggung jawab untuk bagaimana membina adik-adik. Siapkan mental mereka secara lahir dan batin untuk menjadi seorang anggota warga PSHT. Yang ketiga, secara otomatis nanti pun kita akan mengarahkan mereka ke atlet. Dengan latihan gabungan bersama itu, sudah secara otomatis kami menjaring. Apabila ada bibit-bibit yang dirasa unggul, itu nanti akan kita sendirikan dan dilatih lagi.
0: Saya ke Abang Sekretaris, Bang Teo. Penjaringannya lewat pola seperti apa?
2: Itu sebelumnya sudah ada tim. Sudah ada bentuk tim dari 2021. Itu pelatihannya di Kupang, bahwa itu tim itu yang bisa mempersiapkan para atlet. Jadi di situ kami ada 10 peserta bawa naungan ketua cabang, dan kami akan arahkan pelatihan-pelatihan persiapan bina mental daripada atlet-atlet. Menurut kami bahwa mereka itu bisa, apabila ada event-event kami bisa tampil.

0: Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025.
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah, dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenalkan potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotisme, melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour di NTT

0: Maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus. Saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri. Kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi.

0: Digitalisasi dan marketing dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Epi Atoneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang tua itu marketing. Marketing itu yang paling kuat dan dekatan dengan

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Dengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita di musik dan informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini giat tersebut hasil mengamankan Bupati Langkat Syah Afdin di Sumatera Utara Jumat 3 Juni 2026. Wakil Ketua KPK Fitro Rayon Yanto mengonfirmasikan informasi tersebut saat dikonfirmasi wartawan. Namun KPK belum mengungkapkan identitas pihak lain yang turun diamankan dalam operasi tersebut. Lembaga anti rasuah yang juga masih belum menyampaikan secara rinci duga tidak pidana, kronologi maupun barang bukti yang diamankan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Syah Afandi diduga terjaring OTT terkait dugaan suap dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Informasi ini kami update dari RRI

0: lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
1: Oh, Sin, tapi sayang, harus istirahat dulu sedikit.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: HIPMI Kabupaten Belu, Mario Tanur SE memberikan apresiasi sekaligus ajakan kolaboratif kepada seluruh elemen pelaku usaha. Berikut penyampaiannya.
1: Untuk semua pengusaha dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Belu, untuk semua pejuang UMKM yang hari ini berjuang dengan semangat yang sama, saya ajak kita untuk terus berjuang. Jangan pernah berhenti untuk berjuang, karena dalam acara ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita semangat, kita berjuang bersama supaya ekonomi makin maju, dan kesempatan ini kami juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Belu yang sudah menyediakan tempat untuk kita boleh meningkatkan ekonomi kita lewat UMKM, dan kepada panitia Festival Persahabatan, Pak Ketua, Pak Wakil, dan semua jajarannya yang sudah melibatkan pengusaha dalam hal ini. Tetap semangat seperti semboyan kami, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha.

0: Boxing Camp dalam pembinaan tinju amatir.
1: Saya Rajo Erlahiji, pelatih tinju betina alor di Sasana Cibinong Boxing Camp. Di sini saya akan sedikit membagi cara berlatih dalam pembinaan tinju di dunia amatir. Yaitu yang pertama, kami melakukan pembinaan fisik meliputi stamina, kekuatan, kecepatan, dan juga kelincahan dalam berlatih. Berikut adalah pembinaan teknik. Teknik dasar ya, meliputi pukulan jab, right, cross, hook, dan juga uppercut dan footwork atau pergerakan kaki maju mundur, cara menghindar dan cara memblok pukulan dari lawan. Terus yang berikut atau yang terakhir, kami memberikan nutrisi atau asupan serta pemulihan kepada atlet agar menunjang masa otot setelah berlatih. Dan yang terakhir, pembinaan karakter atau mental. Itu kami memberikan pemahaman agar membangun sportivitas dan terus menjalin persaudaraan dalam sasana atau dalam lingkup latihan. Terus kami membina, memberikan arahan yang positif terhadap anak-anak atau atlet-atlet tinju agar olahraga tinju ini bisa digeluti atau bisa disenangi atau digemari para remaja atau para pecinta di dunia tinju. Dan cara berlatih dasar dalam dunia tinju.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Persatu Radio Atambua di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info. Penyelidik Jam Pindus melibatkan berkas perkara prajurit aktif TNI kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer kepada Pusat Penerangan Hukum. Kejagung Anang Supriyatna mengatakan berkas tersebut terkait dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Tim penyelidik menemukan adanya keterlibatan saudara Bu selaku prajurit TNI aktif dalam diduga korupsi MBG, katanya Kamis 22 Juli 2026. Anang mengatakan Bu menjabat sekretaris bupati bidang penyediaan dan penyuluhan pada Badan Gizi Nasional. Bu juga menjabat sebagai pejabat pekuat komitmen dan pengadaan sepeda motor listrik BGN, ucap Anang. Anang menjelaskan Bu bersama LP wakil kepada BGN dan AM Komisaris PT Yad melakukan pengadaan sepeda motor listrik. Informasi ini kami update dari rd.co.id.

Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Tembo di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti sholat Jumat tanggal 3 Juni 2020.

wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaatina rahimakumullah. Sebelum khotib Majumdar atas nama Takmir Masjid Agung Al-Mujahidin akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, menghimbau kepada bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi sok-sok yang depannya masih kosong demi kesempurnaan sholat kita bersama. Kemudian yang kedua, mengingatkan kembali kepada bapak dan saudara-saudara yang membawa api agar apinya dinonaktifkan. Yang ketiga, yaitu mengenai keuangan Masjid Agung Al-Mujahidin Atambua saldo akhir tanggal 26 Juni 2026 sebesar 47.882.497 rupiah. Imsak tanggal 26 Juni 2026 sebesar 2.050.000 rupiah. Jumlah keseluruhan yaitu 49.932.497 rupiah. Saldo hari ini yaitu tanggal 3 Juli 2026 sebesar 49.932.497 rupiah. Demikianlah infak yang sedekah bapak. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilipat gandakannya. Amin ya rabbal alamin. Ketika juga Jumat hari ini yang bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Ustaz Anwar Bahudin Muadzin Bapak Udin. Demikian pengumuman kami atas keadaannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Almost.

فاز المتقون. فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah. Karena di dalam perintah Allah pasti ada kebaikan, pasti ada manfaat, pasti ada keuntungan yang akan kita dapatkan, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat kita. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti di dalam larangan-larangan Allah, apabila kita mengerjakan larangan-larangan Allah, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di dalam larangan itu ada kerusakan, ada kemadharatan, ada kerugian yang akan kita dapatkan, baik untuk kehidupan dunia kita maupun untuk kehidupan akhirat kita. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, berusaha menjalankan perintah Allah dengan segenap kemampuan kita dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala pun dengan segenap kemampuan kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud dzanbi akbar. Nabi pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, engkau menjadikan Tuhan lain selain Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Tsumma ayyu, kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, anta qatula waladaka khasyata ayyata amaka ma'ak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang kedua adalah engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Tsumma ayyu, kemudian apalagi wahai Rasulullah dosa yang termasuk dosa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tudaniya halilata jarika. Dosa besar yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tudaniya halilata jarika, engkau berzina dengan istri tetangga. Qala Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, wa anzalallahu tasdiqa dhalik, kemudian Allah menurunkan ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka kemudian Allah menurunkan ayat, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, dan orang-orang yang dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dan orang-orang yang dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang hak, wala yaznun, dan dia juga tidak berzina. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yaf'al dhalika yalqa asama, maka barang siapa yang mengerjakan perbuatan yang tiga ini, dia mensekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, dia membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan dia berzina, maka kata Allah, wa man yaf'al dhalika yalqa asama, maka dia terjerumus ke dalam dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya, yudha'afu lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fiha muhana. Orang yang mengerjakan

perbuatan tiga tadi, dia mensekutukan Allah, dia membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan dia berzina, selain dia mendapatkan dosa, kata Allah, yudha'af lahul adabu yawmal qiyamah, maka Allah akan melipat gandakan siksanya pada hari kiamat. Wa yahlut fiha muhana, wa yahlut fihi muhana, dan dia akan abadi dalam kehinaan. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita semua, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah memperingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina, dan janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena zina itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang hina, perbuatan yang nista. Wa sa'a sabila, dan dia adalah jalan yang buruk. Kenapa jalan yang buruk? Karena ketika orang dia berzina kemudian hamil di luar nikah, maka nasabnya dari anak hasil zina tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Dia merusak nasab. Padahal Islam mengajarkan kita agar kita khairun nasib, memelihara nasab kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang data pada tahun 2025, silakan cek di KUA. Banyak dari mereka yang melangsungkan pernikahan dan mereka minta dispensasi umur. Kenapa? Karena mereka hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Dan seakan-akan kita kaum muslimin saat ini melihat orang yang berpacaran kemudian orang yang berzina adalah perbuatan yang biasa. Padahal Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau memberikan sebuah peringatan yang keras. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhullahu yawmal qiyamah." Ada tiga orang yang dia tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan dia tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak diampuni oleh Allah. Wala yanzuru ilaihi, bahkan Allah tidak mau melihat kepada orang ini. Walahum adzabun alim, dan baginya adalah azab yang sangat pedih. Dan tiga orang itu, yang pertama syaikhun zani, adalah seorang dia yang sudah berumur, dia melakukan sebuah perzinahan. Wal imamu kadzib, yang kedua adalah seorang pemimpin yang dia sering berdusta, membohongi rakyatnya. Wa a'ilun mustaqirun, dan orang miskin yang dia sombong dengan kemiskinannya. Maka sungguh sangat mengherankan tatkala banyak orang yang mencela pemimpin, katanya pemimpin suka bohong, dia akan diazab oleh Allah, dia tidak akan dilihat oleh Allah, dia akan dimasukkan neraka, dia akan mendapatkan azab yang pedih karena sering membohongi rakyatnya. Tapi di sekitarnya, mungkin saudaranya, mungkin keluarganya, ada yang melakukan perbuatan zina, hukumannya sama di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak disucikan Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan baginya azab yang sangat pedih. Zanin syaikhun zanin, orang yang sudah berumur tapi dia berzina. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada di dalam masjid ini semuanya adalah kelak akan menjadi orang tua. Kita akan menjadi suami, kita akan menjadi seorang bapa, kita akan menjadi paman dari seorang anak. Maka hendaknya kita saling tolong menolong, mengingatkan kepada anak-anak kita, jauhi perkara zina. Yang perempuan, tanamkan kepada mereka ilmu agama, tidak boleh kamu keluar sembarangan dengan orang yang bukan mahramnya, bukan mahramnya, tidak boleh. Yang laki-laki juga sama, tidak boleh dia membawa keluar anak perempuan seorang tanpa izin orang tuanya, tanpa ada akad yang sah, tidak boleh. Ini demi menjaga anak-anak kita daripada perbuatan zina yang sudah semakin merajalela. Bayangkan umur 15-16 tahun dia sudah dinikahkan karena perzinahan.
karena orang tuanya abai terhadap kelakuan anaknya. Bahkan ada orang tua yang terang-terangan mengizinkan anaknya yang belum dinikahi untuk diajak keluar oleh laki-laki. Bahkan ada orang yang tua anaknya tahu dia anaknya berpacaran tapi tidak pernah ditegur. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita selaku orang tua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita akan ditanya di pengadilan Allah. Dan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergeser kaki seorang laki-laki dari pengadilan Allah sampai dia ditanya bagaimana engkau membimbing keluargamu, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu, bagaimana engkau mendidik istrimu. Apa jadinya kalau orang tua ketika dia di dunia dia membebaskan anaknya keluar dengan laki-laki, atau dia tahu anaknya laki-laki keluar dengan perempuan tanpa ada larangan? Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pintu zina itu yang paling pertama adalah ketika dua orang laki-laki dan perempuan mereka sering dan intens melakukan komunikasi. Betapa banyak anak yang dia berzina dikarenakan atas nama cinta katanya, sebagai bentuk cintanya kepada laki-laki yang bahkan belum tentu dia akan dinikahi oleh laki-lakinya. Apa tidak cemburu orang tua ketika anaknya diperlakukan demikian? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatkan kepada anak laki-laki kita, ajarkan mereka ilmu agama, bahwa saya jangan sampai engkau berzina. Zina itu adalah perbuatan yang keji, hina, nista. Ketika engkau berbuat zina, engkau tidak hanya diazab di dunia, tapi engkau akan diazab di akhirat pula. Dosa yang sangat besar, bahkan Allah menyandingkan dengan dosa syirik dan dosa pembunuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari jaga anak-anak kita daripada perbuatan zina. Kalau bapak sudah merasa anaknya mampu untuk menikah, nikahkan mereka. Jangan beratkan maharnya. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, murahkan mahar, murahkan panai, murahkan belisnya. Jangan karena anak bapak sekalian S1, kamu harus bayar 300 juta untuk menikah dengan anak saya. Tapi bapak rela dia dibawa dengan gratis oleh pacarnya. Di mana logikanya? Ada laki-laki yang baik, dia datang melamar anaknya. Dia ingin menafkahi anaknya, dia ingin menjadi pemimpin anaknya. Dia ingin menjadi surga dan neraka bagi anaknya. Dia ingin menggantikan posisinya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Dia tembak 300 juta. Dia tembak 200 juta. Dia tembak 100 juta. Ini laki-laki mau datang, dia ingin mengambil tanggung jawab yang dibebankan Allah kepada bapak agar menjadi tanggung jawabnya. Maka di mana logikanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka mudahkanlah mahar, mudahkanlah panai, mudahkanlah belis, agar tidak terjadi banyak perzinahan yang terjadi di kalangan remaja kita saat ini. Bapak boleh cek berita di internet betapa banyak KUA minta dispensasi pernikahan di bawah umur karena terjadinya perzinahan. Banyak sekali tahun 2025. Silakan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang patut kita renungkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memberingatkan kepada kita, wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Ini adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang nista. Pintu zina adalah pacaran. Jangan biarkan anak-anak kita kenal dengan pacaran. Awasi mereka, jaga
media sosial mereka, jaga hubungan mereka dengan teman-teman laki-lakinya, harus dijaga dengan baik. Tanamkan nilai agama terhadap mereka. Kemudian pesan kami untuk yang sudah menikah, jangan terlalu mudah bergaul dengan perempuan. Banyak komunikasi dengan perempuan lain, batasi. Karena ini juga membuka pintu perselingkuhan dan perzinahan. Betapa banyak yang terjerumus ke dalam perzinahan, bukan hanya dari golongan orang biasa, dari pejabat, dari alim, ulama, ustaz bahkan, yang mereka terjerumus ke dalam perbuatan zina, perbuatan yang hina. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, wa kun bil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yaqtadu furujahum. Dan katakanlah kepada laki-laki yang mukmin, hendaklah dia menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Begitupun pesan Allah Subhanahu wa taala, wa kun bil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yaqtadu furujahum. Dan katakanlah kepada kaum mukminat, perempuan yang mukmin, yang muslim, hendaklah mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, karena zina ini adalah perbuatan yang sangat hina, perbuatan yang keji, yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala manakala mereka tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, membersihkan dosa kita, menjaga kemaluan kita dari perbuatan zina. Dan semoga yang dalam masjid ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, anak-anak keturunan kita dijauhkan dari perbuatan zina, karena perbuatan zina ini adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

قرآن الفجر كان مشهودا.

ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
1: Wow!
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik motor aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
0: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana.

hadir program pengarus utamaan gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi, kita Indonesia, Indonesia sehat, ruang disabilitas dan inklusi, serta program idola. Akan hadir pula siaran langsung salat Jumat dari masjid di setiap Jumat. Ditutup dengan pro dangdut, dangdut adalah kita. Dengarkan Atam Buah siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya akan menemani Anda di musik dan info budaya seputar NTT atau seni Nusantara. Kita akan di musik dan info budaya di pukul 13 hingga pukul 14 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada selalu terhibur dan menikmati info-info budaya seputar

Pendengar Persatuan Radio Tembua, kita masih di musik dan info budaya. Cara generasi muda dalam mengadopsi nilai-nilai kebudayaan lokal kini semakin inovatif. Pembahasan menarik tentang budaya bersama dengan milenial tercinta budaya, Clarita Moren, pada Sabtu 23 Juni 2026. Clarita menemukan pandangan yang menarik berbagai adaptasi nilai-nilai budaya di zaman sekarang. Menanggapi pandangan miring terkait produksi lokal yang kurang diminati, kini sudah mulai berubah signifikan. Saya bangga sekali pakai kain tenun daerah, karena saat ini tenun tidak lagi dianggap sebagai barang yang kuno. Produksi tradisional tenun daerah justru semakin dikagumi sebagai bahan fashion yang mewah. Menurutnya, pemasaran kain tenun kini juga mulai bisa bersaing di skala nasional, bahkan di internasional. Motif tenun bila dipandukan dengan pakaian modern akan terlihat mewah dengan identitas budayanya. Di kesempatan tersebut, Clarita ingin mengajak milenial Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan media sosial sebagai wajah promosi budaya. Dokumentasi sangat penting selain cerita, menjadi arsip keberadaan sejarah yang berharga bagi anak cucu di masa depan. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Kebanggaan menggunakan kain tenun daerah terus didorong sebagai identitas budaya masyarakat perbatasan yang tetap relevan. Hal tersebut diungkapkan pelaku seni budaya Tumi Valen, membahas pentingnya melestari tenun sebagai warisan budaya. Tumi mengaku bangga mengenakan pakaian tenun dalam berbagai kesempatan atau acara. Menurutnya, kain tenun yang dipandukan dengan desain modern mampu menghadiri kesan elegan sekaligus memperkuat identitas budaya daerah. Warisan sehari-hari. Ketika tenun dikenakan dengan desain modern, nilai sejarah tetap terjaga dan membuat kita semakin percaya diri. Tumi mengakui tenun berbagai motif, terutama bunak, kemak, dan dawan, karena masing-masing memiliki karakter yang khas. Perbedaan motif tersebut menjadi daya tarik yang membuat tenun tetap diminati oleh berbagai kalangan hingga sekarang. Generasi muda harus memperkenalkan tenun kepada masyarakat luas supaya kekayaan budaya kita semakin dikenal. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan hingga ke desa-desa agar pelestarian tenun tetap berjalan. Selain menjadi simbol kebanggaan, proses penjahit kain tenun memerlukan ketelitian tinggi sehingga budaya pekerjanya sedikit lebih mahal. Kesalahan kecil saat menjahit dalam mengurangi nilai pelestarian sekaligus keindahan motif pada kain tenun tersebut. Jangan pernah malu menggunakan tenun karena itulah ciri khas dan identitas budaya kita. Tumi tegas, ia berharap semakin banyak generasi muda NTT dimanapun berada tetap mempromosikan tenun sebagai warisan dan kekayaan budaya. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: secara eksistensi dari kita yang ini,
1: saya boleh berkata bahwa banyak orang tua, terutama mereka-mereka yang sudah tahu tentang nilai-nilai ini, banyak yang memperkosa sendiri. Contoh, rumah adat. Rumah adat yang sesungguhnya dilarang untuk dibuat dengan apa, semen. Tapi ini sekarang banyak rumah adat yang sudah dibuat dengan semen dan lain sebagainya. Jadi dia pergeseran budayanya sangat tinggi. Yang pertama, dia punya pengaruh terhadap rumah adat sendiri, komunitas yang hidup di itu, di dalam satu itu. Yang kedua, dia berpengaruh juga terhadap kunjungan wisatawan, karena banyak wisatawan yang terakhir ini mereka ingin berkunjung itu, mereka lebih mencari rumah-rumah adat yang tidak dimodifikasi, artinya memang betul-betul dia dari nenek moyang itu dia seperti itu, struktur bangunannya dan lain sebagainya dia seperti itu. Tetapi kalau di masa sekarang, kalau kita terus memodifikasi dan kita jangan meninggalkan nilai-nilai adat atau juga meninggalkan konstruksi-konstruksi bangunan yang melupakan konstruksi awal itu, maka dia akan mengurangi kunjungan wisatawan. Kalau dengan melakukan hal-hal ini, dia akan mempengaruhi nilai sejarah, lalu nilai magicnya. Ada banyak hal yang akan terpengaruh kalau kita melakukan hal-hal seperti yang sekarang terjadi ini.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita berakhir di musik dan info budaya seputaran NTT atau Nusantara. Kita sesaat lagi kita akan ikuti

selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tegukur Alor. Pendengar selamat siang menjelang sore. Kembali saya Monica Lanmai menyapa Anda dalam program Alor sore ini, edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Pendengar, di siang hari ini akan saya temani Anda dan seperti biasanya kita akan mengawalinya dengan program Pro Dangdut. Dan saya akan menemani Anda satu jam ke depan dalam program Pro Dangdut. Di siang hari ini juga saya berharap ya pendengar Anda semua dalam keadaan sehat selalu, sukacita dan luar biasa, sehat walafiat dalam menjalani aktivitas. Kita sudah di hari ketiga ya di dalam bulan Juli ini dan tentunya semangat kita masih sama ya, seperti kita mengawali pagi hari walaupun sudah siang dan ini waktunya untuk beristirahat ya. Oke, atau mungkin ada juga yang sama seperti saya baru mulai beraktivitas atau bekerja di siang hari ini, juga tetap semangat tentunya. Dan yang lagi beristirahat, semangat dan juga selamat ya menikmati istirahat Anda. Selamat mengembalikan energi yang sudah terkuras dari pagi ya hingga di siang hari ini. Dan tentunya nanti bangun sudah kembali fresh untuk melakukan aktivitas Anda. Nah, pendengar di siang hari ini, pendengar setia di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya, atau mungkin di wilayah Malaka, di wilayah Belu dan sekitarnya juga, di siang ini saya akan menemani kita. Dan seperti biasa di Pro Dangdut di RRISP Alor, kami hadirkan kurang lebih 12 lagu yang siap menemani Anda di siang hari ini agar siang Anda tidak membosankan. Oke, di siang ini juga yang mau bergabung untuk pilih lagu, mau kirim salam untuk keluarga, orang-orang terkasih, orang-orang tercinta dimanapun itu, silakan bisa bergabung bersama kami. Atau mau berikan kata-kata bijak, kata-kata mutiara, silakan bisa langsung saja hubungi di WhatsApp 081339027972. Oke, saya akan bacakan lagu satu persatu ya di siang ini untuk Anda. Yang pertama ada dari Benang Biru, dari Mega. Dan yang kedua, Harta dan Tahta, dari Kang Ojol, Raisal, dan Puff Levy. Dan yang keberikut, Via Valen, ada Sayang, Via Monica, dari D.R.L. Dan ada Vita Alvia, Kopi Dangdut. Ada juga Angin Malam dari Wita Sofia dan Jackson Seran, Ayu Ting Ting, Kamu Kamu Kamu, Baby Seksiola, Gila Kaya. Dan ada Via Valen lagi, Baper, Belanova, Nyinyir, Caca Handika, Semua Tahu. Dan yang terakhir dari Cita Citata, Goyang Duman. Kurang lebih 12 lagu ya siap menemani kita di Pro Dangdut kali ini. Oke, Pro Dangdut, pasportnya Dangdut adalah kita.

punching, punching, jab.

dangdut, dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung, masih kami buka ruang ya, karena kita masih kurang lebih setengah jam lah ke depan dalam program Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, saya juga ingin sapa nih kakak Eta dan kru-kru di Pasar Pita hari ini sudah bergantian ya. Oke, yang sementara berjualan juga di Pasar Lipa Kalabahi, Pasar Kadelang dan sekitarnya, ada mama-mama yang luar biasa juga, Mama Tili dan Mama Bella serta mama-mama lainnya yang ada di Pasar Lipa Kalabahi siang hari ini. Dan tidak lupa juga saya mau menyapa keluarga besar saya di Puncak Manetwati di hari ini yang sedang beraktivitas baik itu di kebun ladang, di Mamar atau dimanapun itu ya. Tidak lupa juga dari Maikang Padang Alang, ada dari Pido, dari di wilayah pesisir, ada dari Kiraman, Pureman dan sekitarnya juga. Tidak lupa saya sapa di Abad juga ada ya, di Probur, di Probur dan sekitarnya, di Moru juga ada untuk keluarga besar di Moru juga ada seniman juga di sana ya. Dan di wilayah Kota Kalabahi juga tetap sehat selalu dalam beraktivitas ya, hati-hati yang mungkin ada dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, hati-hati dalam perjalanan. Semoga hari ini menyenangkan bagi kita semua, kalau tidak menyenangkan pun harus tetap bersyukur ya untuk hari ini. Nah, kita masih di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Pendengar silakan mau bergabung, masih kami tunggu Anda di sini dengan menghadirkan lagu-lagu dangdut yang kece-kece untuk menghibur siang Anda di hari ini. Silakan bergabung bersama kami di WhatsApp 081 339 0 972 072 972. Oke, silakan bisa bergabung bersama kami, kirim

Oke, pendengar, lagu terakhir dari Cita-Cita Tago yang Dumang mengakhiri kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan kami, mengikuti kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan beralih ke program selanjutnya di Sore Ceria di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor, dan kita juga akan bertemu dalam program Prodangdut edisi selanjutnya di hari Senin.

97,7 RRI Stasiun Produksi Alor.

GSPI ASTRI 2026. Hal ini sebagai upaya memperkuat sistem logistik pangan nasional. Program ini mengintegrasikan transformasi pelabuhan ramah lingkungan dan digital dengan gerakan Indonesia ASTRI atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah. GSPI ASTRI merupakan pengembangan dari program Green and Smart Port yang telah berjalan sejak tahun 2019. Menurutnya, pelabuhan menjadi simpul utama distribusi pangan dari sentra produksi menuju pusat konsumsi hingga pasar ekspor. Karena itu, transformasi pelabuhan melalui digitalisasi dan penerapan prinsip ramah lingkungan dinilai menjadi faktor penting mendukung ketahanan pangan nasional. Tatang juga menjelaskan asesmen Green and Smart Port menggunakan standar internasional. Penilaian dilakukan sepanjang tahun dengan komposisi 80% Green Port dan 20% Smart Port.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Isi paket.
3: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, kami hadirkan satu informasi lagi di ruang dengar Anda di sore hari ini. Pendengar, Perum Bulog Cabang Kalabahi menuntaskan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak kita untuk alokasi Februari hingga Maret 2026 di Kabupaten Alor. Seluruh proses distribusi mulai dari penyaluran barang hingga penyelesaian dokumen telah rampung pada 30 Juni 2026. Pimpinan Perum Bulog Cabang Kalabahi, Stefanus Maso, mengatakan penyaluran bantuan dimulai pada akhir April 2026, kemudian dilanjutkan sepanjang Mei dan selesai pada pertengahan Juni. Setelah distribusi fisik selesai, Bulog juga menyelesaikan seluruh administrasi dan dokumen penyaluran hingga akhir Juni. Berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan tersebut, menjangkau 37.379 penerima bantuan pangan yang tersebar di 18 kecamatan dan 175 desa atau kelurahan di Kabupaten Alor. Total bantuan yang disalurkan mencapai 747.580 kg beras dan 149.516 liter minyak kita dengan tingkat penerima PBP mencapai 100%. Data realisasi juga menunjukkan seluruh kecamatan telah menerima bantuan sesuai alokasi. Kecamatan Teluk Mutiara menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 5.073 PBP, disusul Alor Barat Laut sebanyak 4.603 PBP, dan Alor Barat Daya 3.505 PBP. Sementara jumlah penerima paling sedikit berada di Kecamatan Pureman sebanyak 727 PBP. Berikut selain itu, proses administrasi penyaluran juga hampir seluruhnya telah diselesaikan. Dari total 175 berita acara serah terima desa dan kelurahan, 168 telah selesai diverifikasi dan diunggah atau mencapai 96%. Sedangkan sebagian besar kecamatan telah mencapai realisasi administrasi

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Mana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun...

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Oke, Titik Nadir dari Kahitma ya, pendengar menemani kita di sore hari ini dan membawa kita sejenak menikmati alunan lagu ini ya, dengan setiap bait dari lagu ini yang membuat kita galau ya. Karena lagu ini bercerita tentang dua hati yang sejatinya belum benar-benar berpisah, namun terpaksa merelakan karena orang yang dicintai bersanding dengan orang lain. Wow. Dan ini juga menggambarkan bentuk ikhlas yang mendalam saat seseorang harus menerima kenyataan pahit tanpa bisa berbuat apa-apa. Wow, maknanya sangat dalam ya. Jadi lagu ini bercerita tentang sesuatu keikhlasan ya yang harus kita lakukan saat kita sebenarnya menggenggam erat sesuatu, tapi sebenarnya kita tidak bisa memiliki, baik itu dalam hal hubungan ataupun mungkin barang dan lain-lain ya. Sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita cintai, yang kita pengen itu menjadi milik kita, tetapi sebenarnya itu tidak bisa menjadi milik kita dan kita harus ikhlas untuk melepaskannya. Wow, di sore hari ini kita dibawa galau nih oleh Kahitna di sore hari ini ya. Begitulah kehidupan kita ya, kadang harus kita relakan untuk lepaskan apapun yang sebenarnya itu memang bukan untuk kita atau bukan milik kita. Oke, sekedar tentang lagu Titik Nadir ya di sore hari ini. Dan setelah dari itu juga saya akan update ya satu informasi untuk Anda pendengar. Pemerintah Kabupaten Alor juga menerima kontingen Vesparawi Kabupaten Alor yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur pada ajang Vesparawi Nasional di Provinsi Papua Barat. Pendengar, kontingen diterima langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Alor di ruang kerja Bupati Alor pada Rabu 1 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan meraih satu medali emas pada kategori Lomba Paduan Suara Remaja. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Alor tentunya ya, karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Pemerintah daerah menilai prestasi ini merupakan buah dari kerja keras para peserta, pelatih, pembina, serta dukungan berbagai pihak yang terus membina potensi seni dan pelayanan gerejawi generasi muda. Nah, pendengar, ia juga mengajak para peserta untuk tetap rendah hati dan menjadikan prestasi yang diraih sebagai motivasi untuk terus belajar serta meningkatkan kualitas diri. Menurutnya, konsistensi dalam berlatih menjadi kunci utama untuk meraih prestasi yang lebih tinggi pada berbagai ajang di masa mendatang. Oke, pendengar, masih dari Alor juga dikabarkan pemerintah Kabupaten Alor menegaskan pentingnya peran Dharma Wanita Persatuan atau DWP sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Beli, saat mewakili Bupati Alor pada pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Alor masa bakti 2026-2032. Pengukuhan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Kabupaten Jabatan Bupati Alor menjadi momentum memperkuat peran organisasi perempuan dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pelaksanaan visi Gerbang Timur dan spirit Alor berkemas. Oke, pendengar, informasi ini selengkapnya

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Intermezzo.
5: Ma, sakit apa kata dokter?
6: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
5: Apa?
6: Dokter menyarankan supaya kita relax dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
5: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.

Oke, pendengar sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, untuk fungsi utama dari LPS sendiri yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya melakukan resolusi bank dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan kemudian menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, untuk LPS sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan

pendengar kita juga sudah dipukul 17 lebih 1 menit dan saatnya kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita. Maksud kami Warta NTT Sore yang akan kita relay dari Pro 1 RRI.

Dari Jalan LTR Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita NTT Sore edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Epi Mau.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Inilah warta NTT selengkapnya, kita ikuti bersama.
1: Inilah warta NTT sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Laporan selengkapnya, Andi Iskandar.
2: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Sebanyak lebih dari 1 juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, serta puluhan bal pakaian bekas dimusnahkan Bea Cukai Kupang Kamis 2 Juli 2026. Barang hasil 267 kali penindakan selama Agustus 2005 hingga April 2026 itu memiliki lebih dari 1,5 miliar rupiah dan hasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Kupang menegaskan tugas Bea Cukai tidak hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
3: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar

Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Warta berita ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Tabua, Kupang, dan ND. Dan informasi dalam berita ini juga dapat Anda akses lengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.go.id, dan atau Anda juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siarannya. Kita beralih. UPTD Puskesmas Umanen gencar mendorong pelaksanaan program CKG sebagai upaya deteksi dini dari berbagai penyakit

Peringati 1 Muharram 1448 Hijriah Kejaksaan Tinggi NTT kerjasama Dompet Duafa NTT gelar kegiatan bakti sosial sunatan massal.

Dari laporan reporter Vincent Zacharias, kita beralih ke informasi lainnya. Dikunjungi wisatawan mancanegara dalam rangkaian Festival Lamaholo tahun 2026, Kepala Desa Lucy Lame, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata,

Kepentingan Kabupaten Ende berhasil meraih juara dua umum kategori usia dini dalam pra-remaja pada Open Turnamen Pencaksilat Antar Perguruan Se-Provinsi NTT tahun 2026.

0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026, kami kembali sampaikan topik-topik berita. Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Polres Alor salurkan bantuan sosial sebagai wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat. Sekian Warta NTT Sore, mewakili seluruh tim produksi dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste. Saya Bibau, terima kasih. Selamat beraktivitas.
1: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kembali kami menyapa Anda dalam program Alor Sore setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta NTT Sore di hari ini. Dan sejauh ini pendengar, bagaimana kabarnya? Apakah masih semangat selalu ya di sore hari ini menjalani aktivitas untuk pendengar setia di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya di Pulau Pampar dan di wilayah pegunungan ya, di wilayah pegunungan atau mungkin ada yang juga dari wilayah Malaka, Belu dan sekitarnya. Untuk anak-anak rantau juga yang lagi stay mendengarkan kami di sore hari ini juga selamat beraktivitas ya di sore hari, apapun itu aktivitasnya tekuni dengan baik. Dan di sore hari ini 30 menit ke depan sebelum kita mengikuti juga nanti warta berita sore, saya akan temani Anda dan kali ini spesial saya akan hadirkan lagu-lagu daerah ya di wilayah NTT dan juga Kabupaten Alor yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat menikmati lagu-lagu daerah yang akan kami hadirkan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satpol PP Kabupaten Alor melakukan pemeriksaan alat pemadam api ringan atau APAR di kantor Bupati Alor dan gedung DPRD Kabupaten Alor sebagai upaya mitigasi risiko kebakaran serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Pemeriksaan dilakukan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Alor sebagai tindak lanjut arahan Kepala Satpol PP untuk memastikan seluruh sarana proteksi kebakaran berada dalam kondisi siap digunakan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mengecek kondisi fisik tabung, tekanan manometer, segel pengaman, selang, nozzle, dan masa berlaku media pemadam sebagai standar kelayakan operasional APAR. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Alor, Ferdi Lahal, melalui Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Alor, Efember A. Molebila, mengatakan pemeriksaan APAR akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya membangun budaya keselamatan di lingkungan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, pendengar, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama sendiri dari LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, LPS sendiri sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Pulau

0: Oke, pendengar, kita juga akan sama-sama mengikuti bersama penyampaian warta berita malam yang disiarkan langsung dari PAUD 1 RRI Atambua karena kita sudah ada di pukul 18:03. Setelah itu kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam program Alor sore ini.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan El Tari Atambua, Radio Republik Indonesia menyampaikan warta.

0: Dua informasi mengawali warta berita malam ini. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes, Ketua DPRD TDU Christophorus EVST menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakaenuni dan mengambil kesimpulan akhir pada Selasa pekan depan sehingga kasus tersebut diparipurnakan. Dr. Abdullah ajak seluruh pemangku kepentingan perkuat pendidikan karakter demi mewujudkan generasi emas di Kabupaten Alor yang berakhlak menuju Indonesia Emas 2045. Warta berita selengkapnya. Warta berita selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Epima. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes, Ketua DPRD TTU Christophorus EVST menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Icha Pakaenuni.
1: Kasus meninggalnya Dr. Elisa Prinsila Utami, yang lebih dikenal dengan Dr. Icha Pakaenuni SKP, yang menjadi sorotan nasional sehingga Mendagri melalui Inspektur Kemendagri dan Dirjen Otonomi Daerah, serta tim Kemenkes RI dan Inspektorat Provinsi NTT mendatangi DPRD TTU. Tujuan tim tersebut adalah menemui DPRD Polres TTU, Manajemen Rumah Sakit Leona, dan Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Kedatangan tim tersebut juga bertujuan supaya meminta Badan Kehormatan DPRD TTU bekerja secara profesional dan cepat terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tiga orang anggota DPRD TTU, yakni Terensius Lasakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Icha Pakaenuni depresi berat dan meninggal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD TTU, Christophorus EVST, saat diwawancari awak media di ruangannya. Setelah tim Kemendagri dan Kemenkes RI tiba, kata Christo bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Badan Kehormatan DPRD TTU supaya bekerja selama seminggu, sehingga putusan sidang etik terhadap tiga orang anggota DPRD TTU akan diputuskan pada Selasa depan atau 6 Juli 2026.
2: Hari ini kami didatangi oleh tim dari Kemendagri bersama dengan tim dari Inspektorat Provinsi. Tim dari Kemendagri itu terdiri dari tim dari Inspektur Kemendagri, terus dari Dirjen Otda, dan juga dari Inspektorat. Ya, tujuan mereka terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Dr. Icha di Rumah Sakit Leona yang sudah viral se-Indonesia. Jadi mereka, tujuan mereka datang ke Kabupaten TTU untuk menemui beberapa pihak, salah satunya kami lembaga DPRD, pemerintah, dan pihak Polres. Kepada kami di DPRD, mereka minta sejauh mana DPRD merespon kejadian ini, karena kejadian ini diduga melibatkan tiga anggota DPRD. Sehingga setelah tanggal 23 dan tanggal 24 kami mendapatkan konfirmasi dari ketiga teman DPRD yang diduga, kami pimpinan DPRD bersepakat bahwa ini memenuhi unsur dalam kategori pelanggaran etik. Sehingga pada Senin tanggal 29 kemarin, kami secara resmi merekomendasikan kepada Badan Kehormatan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang ada di Badan Kehormatan. Dan sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dari Badan Kehormatan, mulai dengan hari Kamis mereka sudah akan bekerja.
3: Kamis lusa.
2: Nah, bekerja mengundang para pihak, baik itu pelapor, para pihak yang terduga, dan saksi-saksi. Nah, fokus kami DPRD dan Badan Kehormatan fokusnya pada yang sifatnya etik. Dari rundown acara yang disampaikan oleh Badan Kehormatan, paling lambat hari Selasa minggu depan sudah ada kesimpulan dan keputusan yang akan diserahkan kepada DPRD. Sehingga Badan Kehormatan juga bertindak cepat sehingga paling lambat minggu depan hari Selasa kami diberikan keputusan dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan DPRD. Dan setelah itu pimpinan DPRD akan mengagendakan untuk diparipurnakan dan diumumkan jenis sanksinya seperti apa. Tetapi merespon cepat, maka paling lambat minggu depan juga sudah ada keputusan DPRD dalam bentuk paripurna terkait dengan peristiwa meninggalnya Dr. Ica Pakeni.
1: Sementara Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Tetu, Carlo Sunbai, yang didampingi Sekretaris HPL Manonova dan Bendahara Andina Winangtuningtyas saat di kantor DPC, PDIP Perjuangan menyampaikan bahwa pihaknya telah menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD Tetu dan seluruh kegiatan kepartaian supaya yang bersangkutan fokus menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD maupun aparat penegak hukum. Dari Tetu, Steph Kosat melaporkan.
0: Dr. Abdullah ajak seluruh pemangku kepentingan perkuat pendidikan karakter demi mewujudkan generasi alor yang berakhlak menuju Indonesia Emas 2045.
4: Tokoh akademik Kabupaten Alor Dr. Abdullah menegaskan pendidikan karakter memiliki peran penting dalam mencegah krisis moral yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan yang melibatkan generasi muda tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga mempengaruhi sektor pendidikan, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dr. Abdullah mengatakan, fenomena degradasi moral yang terjadi saat ini perlu disikapi secara serius oleh seluruh elemen masyarakat.
5: Kita sedang mengalami satu kondisi di mana ada semacam bahasa yang sering muncul adalah degradasi moral ya, yang terjadi di kalangan remaja kita, dan itu imbasnya sangat meluas ya, kemudian mempengaruhi beberapa aspek kehidupan ya. Jadi dari segi ekonomi, dari segi pendidikan ya, dan dari beberapa hal lain yang memang itu kita rasakan ya untuk saat ini, dan beberapa waktu terakhir ini melihat situasi itu saya pribadi tentu juga merasa gelisah ya, dan melihat situasi ini apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa membenahi itu ya. Tentu semua stakeholder ya, pemimpin daerah, kemudian aparat-aparat penegak hukum, dan juga para praktisi pendidikan khususnya, dan juga yang lebih penting adalah bagaimana kontrol orang tua di rumah.
4: Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk pribadi yang memiliki akhlak, etika, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut telah diajarkan oleh seluruh agama sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghargai. Karena itu, pembentukan karakter harus dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan.
5: Kalau pendidikan karakter itu kan bahasa kita adalah basically. Jadi bagaimana penanaman fondasi karakter seseorang itu, kalau dari sisi agama jelas ya, dari sisi agama tentu di Islam ya, kemudian di Kristen dan juga di agama-agama yang lain tentu mengajarkan itu. Saya sedikit mengutip misal di Islam itu ya, bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak dan karakter itu terbentuk ya, bahwa Nabi kemudian bersabda, innama bu'istu li utammima karimal akhlak, bahwa Nabi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kemudian memberikan satu pembelajaran kepada kaum saat itu ya, kepada umatnya, pengikutnya tentu ya saat itu, dan umat seluruh alam, bahkan seluruh zaman itu sampai akhir zaman.
4: Dr. Abdullah berharap seluruh pihak dapat bersama-sama memperkuat pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Tertib administrasi kantor pertanahan Belu, pemecahan bidang tanah di Kelurahan Manumuti.
1: Wujud komitmen dalam memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan berkepastian hukum, kantor pertanahan Kabupaten Belu melalui tim survei dan pemetaan melaksanakan pengukuran pemecahan bidang tanah di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Tembua, Kabupaten Belu. Petugas pengukuran pemecahan bidang tanah Open Rafidit Non menyampaikan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pengukuran pemecahan bidang tanah yang diajukan oleh Laronsius Suradi Hangge untuk dan atas nama Yohanes Naibuti. Lanjut Open, pelaksanaan pengukuran bertujuan untuk memperoleh data fisik bidang tanah secara akurat sebagai dasar dalam proses pemecahan bidang tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas batas-batas bidang tanah serta mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan. Dalam pelaksanaan, ia menambahkan tim survei dan pemetaan kantor pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan seluruh tahapan pengukuran dengan mengedepankan ketelitian, profesionalisme, dan akuntabilitas sesuai standar operasional yang berlaku. Yang mengatakan hasil pengukuran ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam proses administrasi pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum hak atas tanah, serta membangun kepercayaan masyarakat.
0: Dari laporan Christian Dimau, kita beralih ke berita selanjutnya. Perbarui data pemilih triwulan 2 2026, KPU Melaka rekap 160.165 pemilih.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Melaka melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagai upaya menjaga akurasi data kepemiluan dalam

0: verifikasi, pemutakhiran hingga rekapitulasi. Dikatakan proses diawali dengan pengolahan data secara sistematis melalui sistem informasi data pemilih atau SIDALI yang selanjutnya dikonfirmasi dan diverifikasi menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK.
1: Ya, sampai apa sejauh ini kan sudah dari triwulan 2 itu 159 69697 pemilih, kemudian kita pada triwulan yang kedua ini kita sudah penambahan sekitar 4000-an lebih pemilih, ada peningkatan menjadi 160.000 lebih. Proses-proses itu kita lakukan mulai dari proses pengolahan data secara apa sistem mulai SIDALI dengan mengkonfirmasi dengan data SIAK, kemudian selanjutnya kita melakukan coktes ataukah kecocokan dan penelitian terbatas yang kita lakukan langsung ke masyarakat.
0: Dalam pemutakhiran itu, KPU melakukan penyesuaian terhadap beberapa kategori data pemilih, antara lain pemilih yang meninggal dunia, pemilih yang pindah masuk maupun pindah keluar, data pemilih ganda, serta perubahan elemen data kependudukan lainnya.
2: Hasilnya seperti apa untuk datanya?
1: Hasilnya tentunya ini kan di sistemnya kan berkelanjutan. Paling tidak dengan data-data yang sudah dikonfirmasikan per triwulan ini kita rekap, kemudian akan menjadikan data dasar untuk terus kita lakukan terus pemutakhiran. Ya, harapannya adalah ini butuh sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan stakeholder yang ada.
0: Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah Kabupaten Malaka, Kapolres, dan Dim 1605 Belu, Kabangkes Bangpol, Kepala Dukcapil, Kabak Tata Pemerintahan, Bawaslu Malaka, dan pimpinan partai politik. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
3: Tim Voli A RRI Atambua bungkam tim Sarobon 3-0 di dan Satgas Pamtas Cup 2026. Kembali laporan Christian Imam.
4: Tim Voli A RRI Atambua tampil impresif dengan mengalahkan tim Voli Sarobon pada laga kedua Volleyball Open Turnamen dan Satgas Pamtas Cup 2026. Pertandingan yang berlangsung di halaman Mako Satgas berjalan seru sejak peluit awal dibunyikan. Namun, dominasi permainan ditunjukkan oleh tim A RRI Atambua yang berhasil menutup laga dengan kemenangan telak 3-0. Adapun skor masing-masing set yakni 25-19, 25-17, dan 25-23. Usai pertandingan, pelatih tim Voli A RRI Atambua, Iwayan Sukayasa, mengungkapkan rasa syukur atas hasil yang diraih. Ia menyebut kemenangan ini merupakan buah dari hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari pemain, pelatih, hingga ofisial. Meski meraih hasil positif, Regen, sapaan hangat dari Iwayan Sukayasa menegaskan timnya tidak boleh cepat berpuas diri. Pasalnya, masih banyak pertandingan berat yang harus dihadapi ke depan. Ia juga menilai performa tim mulai menunjukkan peningkatan, terutama dalam penerimaan bola pertama atau resif, serta kekompakan antara pemain yang semakin solid. Lebih lanjut, Regen menekankan bahwa aspek servis dan penerimaan bola masih menjadi fokus utama untuk diperbaiki, mengingat kedua hal tersebut merupakan fondasi penting dalam membangun serangan dalam permainan voli. Dengan disiplin tinggi, penampilan yang konsisten, serta kerjasama tim yang solid, tim Voli A RRI Atambua menargetkan mampu meraih hasil maksimal.
3: Kita beralih ke berita luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 4 anak buah kapal ABK nelayan asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Mereka ini berstatus saksi dalam perkara dugaan pelanggaran batas wilayah perairan Malaysia. Pelaksana fungsi konsuler 3 KJRI Johor Bahru, Dania Avini Lestari, mengatakan keempat ABK tersebut merupakan bagian dari 6 nelayan yang diamankan otoritas Malaysia pada 13 Mei 2026 saat menggunakan KM Baruna Jaya dan KM Hai yang tiga di perairan Pulau Aur di Johor. Setelah menerima informasi tersebut, KJI Johor Bahru memberikan perlindungan konsuleran melalui akses konsuler serta berkoordinasi dengan Polis Marin Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia, dan Jabatan Imigresen Malaysia. Selain itu, KJRI memastikan seluruh nelayan memperoleh pendampingan hukum melalui pengacara

retainer selama proses hukum berlangsung di negeri jiran. Dania juga menjelaskan, 4 ABK ditetapkan sebagai saksi, sedangkan 2 nahkoda masih menjalani persidangan atas dugaan pelanggaran pasal 16 ayat 3 Akta Perikanan 1985 Malaysia. Setelah proses hukum terhadap keempat ABK selesai, mereka dipindahkan ke tempat singgah sementara atau TSS di KJRI Johor Bahru sambil menunggu penyelesaian dokumen keimigrasian. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda akses selengkapnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Saudara, demikian seluruh rangkaian warta berita kami malam ini. Kami berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan tetap bersama kami RRI Atap. Saya Bimau, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Komunikasi RRI Stasiun Produksi Alor.
1: 97,2 RRI

Pendengar, Kepolisian Resor Alor menggelar acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 usai pelaksanaan upacara Mapolres Alor. Kegiatan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan jajaran TNI Polri. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melki Sedek Beli, mewakili Bupati Alor menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri, khususnya jajaran Polres Alor. Sekda mengatakan perjalanan panjang Polri selama 80 tahun merupakan bukti pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat sebagai pelindung, pengayom, sekaligus pelayan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada terciptanya situasi keamanan yang kondusif. Karena itu, sinergi antar pemerintah daerah dan kepolisian harus terus diperkuat. Ia menilai Polres Alor telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan, menjaga keamanan, membantu penanganan bencana, serta memberikan pelayanan yang semakin humanis kepada masyarakat.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: saya Manusia Lanai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi di program Alor Pagi dan Alor Sore, tentunya di hari Senin karena hari ini hari terakhir siaran di RRI Stasiun Produksi Alor. Selamat menikmati malam Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih, orang-orang tercinta. Untuk Anda yang mungkin sedia pulang dari tempat kerja, selamat beristirahat, dan mungkin ada juga yang baru memulai kerjanya di malam hari, selamat beraktivitas juga di hari ini. Semoga apapun yang kita lakukan di hari ini dapat menjadi berkat tersendiri ya untuk kita. Dan selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini, selamat mempersiapkan diri juga untuk menerima hari baru dengan segala aktivitas yang akan kita lakukan di hari yang baru. Sekali lagi saya Manika Lanai, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Tentunya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, rangkaian acara Tumbuh Malam untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Teresa Meniat, tentu sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Dan sesaat lagi pendengar, kami hadirkan program drama radio ya, persembahan RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar. Selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Semoga dengan sajian rangkaian acara yang kami hadirkan bisa jadi teman terbaik Anda di malam hari ini dan tentunya membuat malam Anda semakin menyenangkan. Dan langsung saja kita akan ikuti drama radio setelah lagu berikut ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekali desa ini asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desa.
0: Bagus itu Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini Pak, saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini Pak, saya akan membangun villa, kafe dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar Pak. Tenang saja Pak, kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot, tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu Bapak bisa kaya mendadak bukan?

0: oleh tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah, dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa, dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan.
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini. Dan tentunya untuk mewujudkan rencananya, itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam. Dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka bencana akan datang.
1: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita, silakan saja. Tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak.

0: meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulan. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya.
1: Ya, ya, ya. Saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya, saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
0: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
1: Bukan itu maksud saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun, sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
0: Percayalah, Pak, kami tidak akan merusak alam, justru kami akan memperindahnya, sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
1: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
0: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
1: Maaf, Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
0: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
1: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
0: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
1: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan mengambil keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
3: Ada apa ini? Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: pihak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
1: Setuju.
2: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang.
0: Setuju, Pak.
1: Setuju.
2: Bapak menyaksikan sendiri, Kak, bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian.

0: Coba lihat, kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan, bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak, jadi aman kan desa kita?
1: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
2: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
1: Hebatlah.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Ya, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia Atambua di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Dan tentu senang rasanya kembali kita bersama ya di sesi obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini. Dan kita akan berbincang ya hangat saja ya, tidur saya panas-panas gitu. Ya, mengenai dinamika dunia pendidikan yang terus berubah tentunya. Dan tentu menjadi pendidik di era digital punya cerita, tantangan, dan seni tersendiri. Oleh karena itu malam ini kita akan mengangkat tema Dunia Guru Zaman Now. Kita akan mengulik lebih dalam kisah personal dan dedikasi nyata dari seorang guru yang mendidik di jantung Kabupaten Malaka ya, mungkin saya sebutannya seperti itu. Dan di studio saat ini sudah hadir seorang guru yang luar biasa, Ibu Sulistiyowati Joka SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMPK Santo Yosef Seon Kabupaten Malaka ya. Dan biar lebih akrab nih, mungkin di sekolah juga sering disapa oleh murid-muridnya, Miss Sulis, saya juga mau seperti itu. Selamat malam Miss Sulis.
2: Selamat malam, senang bisa hadir di studio malam ini.
1: Oke. Kita juga senang tentunya kedatangan Miss Sulis malam hari ini. Terima kasih banyak yang pastinya sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di studio untuk berbagi lebih tentunya. Terima kasih. Yang pastinya kabarnya juga sehat ya.
2: Sehat.
1: Sehat luar bahagia. Biasa. Bahagia. Iya, bahagia karena lagi masa liburan nih ya, Miss.
2: Ya, liburan.
1: Okay.
2: Kunjung keluarga.
1: Kunjung keluarga. Pokoknya menyenangkan yang pasti kegiatannya. Ya. Oke, nah mungkin yang pertama boleh sedikit misli sebagai perkenalan kita juga nih ya, sekaligus perkenalan bagaimana sih awal mula cerita atau pesimis hingga akhirnya memantapkan hati menjadi seorang guru bahasa Inggris. Apakah ini memang cita-cita sejak kecil atau memang itu cita-cita yang dititipkan oleh orang tua gitu atau harapan orang tua gitu, Miss?
2: Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sulistiyowati Joka, SPD dari SMPK Santo Yosef Seon. Senang saya menjadi guru karena menjadi guru itu pekerjaan yang mulia, bisa melayani dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Karena bagi saya anak-anak itu adalah harta warisan yang berharga yang dititipkan Tuhan untuk kita. Jadi dengan senang hati saya melakukan profesi saya sebagai guru ini.
1: Sudah berapa lama nih menjadi seorang guru?
2: Saya kurang lebih sudah 20 tahun ya. Dari 2006, setelah wisuda 2005, 2006 saya mengabdikan diri di sekolah yang pertama SMPK Sabar Subur Betun, yang waktu itu dianggap sebagai sekolah yang tertua dan sekolah unggulan di Kabupaten Malaka. Senang saya bisa mengabdikan diri di situ dari 2006. Kemudian 2007 saya mendapat berkat Tuhan menjadi guru profesional, guru sertifikasi, dan 2009 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian saya pindah ke SMP Negeri Koba 5, satu tahun ya kurang lebih di sana. Kembali lagi saya mengabdi di SMP Negeri Bakiruk, SMP Negeri Fahiluka, dan ke EQVU di Manlea, SMP Sata Ponakan. Dari situ saya mengabdi diri lagi ke SMP Negeri Kletek, menjadi kepala sekolah waktu itu dipercaya memimpin lembaga di SMP Negeri Kletek. Senang saya memperoleh banyak pengalaman. Kemudian setelah 4 tahun saya mengabdi, saya kembali menjadi guru. Awalnya saya dipindahkan di SMP Isidorus Besikama dan kembali ke SMPK Santo Yosef Seon.
1: Luar biasa sekali. Ini asetnya Malaka dong ya. Ini kalau sudah banyak berkeliling seperti ini, banyak juga pengalamannya ya, Miss. Luar biasa ya. Kalau secara umum ya, mungkin secara khusus juga sampai saat ini di tempat pengabdian terakhir begitu, entahlah nanti mungkin Tuhan bawa jalan-jalan lagi nih ke tempat yang lain, atau bisa saja dari Malaka datang ke Biru lagi nih, Miss ya. Boleh sedikit menggambarkan juga gimana sih suka duka menjadi seorang pendidik ya, terutama pendidik guru bahasa Inggris nih, Miss.
2: Baik, terima kasih adik. Sedikit saya menggambarkan pengalaman pengalaman saya di sepanjang profesi saya menjadi guru, ya banyak suka dan duka yang kita alami. Mm-mm. Namun kalau kita melaksanakan semuanya dengan hati yang ikhlas, pasti diberkati. Saya enjoy saja, kemanapun saya pergi, saya tetap melakukan semua aktivitas dengan penuh ketulusan, keikhlasan hati, sehingga pekerjaan itu mendapat berkat. Bagi saya menjadi guru itu memang pekerjaan yang mulia, karena kita menuntun anak-anak bagaimana bukan hanya mereka menjadi cerdas, tetapi bagaimana kita membentuk mereka menjadi pribadi yang berbudi pekerti yang baik. Karena fungsi guru itu ada tiga, yaitu mengajar, membimbing, dan melatih. Kepercayaan Tuhan menghadirkan anak-anak itu untuk orang tua dan juga untuk kami di sekolah. Saya menganggap anak-anak di sekolah itu anak, merupakan bagian dari hidup saya juga, seperti anak kandung saya. Makanya apa yang kita alami, banyak psikologis, banyak mereka punya perilaku yang beraneka ragam, itu harus kita hadapi dengan hati yang penuh keikhlasan. Dalam arti bahwa tidak harus menggunakan kekerasan. Banyak tindakan-tindakan bijaksana yang harus kita pakai untuk membimbing mereka, sehingga apapun karakter mereka, kita bisa bimbing mereka kepada satu pribadi yang terbentuk dengan baik. Saya ambil contohnya kesimpulan, kalau guru zaman dahulu, mereka prinsipnya di ujung rotan ada emas ya. Kalau guru zaman now, itu kami dilindungi juga, hak anak-anak juga dilindungi, sehingga kekerasan itu tidak boleh digunakan untuk membentuk pribadi seorang siswa. Dulu rotan ada emas, sekarang rotan ada hukum ya. Tapi bagi guru, ini masukan dari saya untuk semua guru-guru dimanapun berada, jangan berpikir secara negatif bahwa wah, kenapa kami harus bimbing anak itu dengan keras, kok ada tindakan perlindungan. Itu baik, artinya bahwa kita membimbing anak tidak harus dengan rotan. Kita menjadi guru harus bijaksana bagaimana tindakan kita mengarahkan mereka melalui pendekatan-pendekatan emosional anak itu harus terbentuk. Karena anak-anak itu berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Saya banyak melakukan penelitian terhadap siswa saya di beberapa sekolah yang sudah saya jalani. Banyak pribadi-pribadi itu berbeda karena latar belakang keluarga. Ada anak-anak yang ditinggalkan orang tua, merantau, atau ada anak-anak yang orang tuanya sudah tidak ada, yatim piatu. Itu mereka kurang perhatian di rumah. Sehingga tingkah laku mereka agak berbeda dengan anak-anak yang masih mempunyai orang tua. Di situ kita mengambil tindakan bagaimana merangkul mereka, menjadikan mereka sahabat di sekolah juga. Sehingga mereka bisa dekat dengan kita dan bisa turut apa yang kita inginkan. Saya mendapat banyak pengalaman suka dan duka dari beberapa sekolah ini. Jadi saya senang. Saya senang menjadi guru. Karena guru itu butuh kesetiaan, ketabahan, dan keikhlasan. Saya yakin kalau kita menjalankan pekerjaan ini dengan tulus, pasti kita diberkati. Dan anak-anak pun pasti memperoleh kehidupan, masa depan yang baik. Ini juga satu pengabdian pelayanan.
1: Oke, tidak hanya pada materi pengetahuan yang diajarkan ya kepada anak-anak, tetapi ketabahan, kesabaran kita, bahkan semangat, dibutuhkan semangat juga ya. Kalau sabar-sabar terus ini pasti hilang sabar juga bisa jadi. Oke, untuk bisa melihat anak-anak tumbuh kembangnya baik ya, mereka dari yang mungkin awal-awal itu malu, ya takut berdiri di depan, sampai mereka menjadi anak-anak yang berani ya. Ada perbedaan yang pastinya ketika ditemukan saat pengabdian Misulis, baik itu anak-anak di pedesaan sama anak-anak di kota, beda ya?
2: Ya, saya membandingkan beberapa sekolah yang sudah saya jalani waktu masih di SMPK Sabar Subur, itu sekolah yang disiplinnya tinggi. Dan itu kita juga harus mengikuti aturan itu, semangat kerja, dan kita juga pemimpin ya, tingkah laku kita, kita punya kedisiplinan, bagaimana kita membentuk anak, itu juga memang butuh ketegasan. Tapi ketegasan bukan dalam arti kita harus selamanya keras dan menggunakan rotan sih. Kita tegas ya, kita bagaimana kita membimbing anak-anak itu. Kemudian di desa, saya rasa tidak terlalu berbeda jauh. Saat ini saya berada di SMPK Santo Yosef Sion, kedisiplinannya juga sama dengan waktu saya di SMPK Sabar Subuh, sekolah yayasan ya. Itu tepat jam 7.15, 7.30 kami sudah apel dan mulai masuk kelas. Di sini saya mau sedikit bercerita tentang profesi saya sebagai guru bahasa Inggris. Saya mengambil guru bahasa ini. Di sini saya mau tekankan untuk pengetahuan bahasa ada tiga dasar, tiga metode yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama kita harus menggunakan bahasa Indonesia, itu mengutamakan bahasa Indonesia dalam berbahasa. Tetapi tidak berarti bahwa kita menyampingkan bahasa daerah, kita harus lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga, kita harus menguasai bahasa asing. Saya senang belajar bahasa Inggris. I think English is an international language and it is very important for us. So I study my student to improve their English. Saya senang mengajar bahasa Inggris. Kadang saya mengajar bahasa Inggris menggunakan tiga bahasa ya. Dulu saya di Sabar Subur dengan sekolah-sekolah lain, saya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Tetun, dan bahasa Inggris, sehingga mempermudah anak untuk memahami.
1: Wow.
2: Dan bahasa Inggris itu kita tidak hanya sekedar belajar tentang teori, materi saja, ada prakteknya. Karena ada 4 skill yang harus dipelajari, yang dikuasai oleh siswa itu, yaitu speaking, writing, listening, dan reading. Nah, ini yang saya rencanakan saat ini di tahun ajaran baru. Saya mau coba polis mereka dengan sarana-prasarana mengajar, seperti kita gunakan audio speaker untuk listening. Karena contohnya zaman sekarang ini mereka dengar saja lagu Veronica ya, ini adik Tres. Lagu Veronica di situ ada bilang Bluetooth device. Itu anak yang umuran 2-3 tahun saja, 5 tahun mereka senang dan hafal itu. Berarti bahasa Inggris lebih mudah belajar menggunakan audio ya. Iya, bahasa Inggris itu baik. Tidak sulit kalau kita, yang penting kita memberikan metode pembelajaran yang menarik. Pada saat anak-anak jenuh, saat kita mengajar, apalagi jam-jam terakhir itu, coba kita selingi mereka dengan menyanyikan lagu
1: dalam bahasa Inggris ya.
2: Dalam bahasa Inggris, kita suruh mereka tampil. Saya bercerita sedikit tentang kegiatan kami di SMPK Santo Yosef Sion. Kemarin setelah kegiatan ujian, saya berpikir bahwa daripada waktu terbuang untuk mereka, hanya kita arahkan untuk kerja bakti dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan olahraga. Saya coba minta izin untuk kepala sekolah untuk bagaimana kita mengembangkan bakat anak melalui kegiatan puisi, pidato, dan storytelling. Competition. Saya adakan antar kelas, lomba antar kelas. Di situ saya minta perwakilan kelas, satu kelas 3 orang, yaitu terdiri dari pidato, puisi, dan storytelling. Ternyata mereka menanggapi baik kegiatan itu, dan pada akhirnya saya dapatkan 3 juara dari storytelling, dari puisi, dan pidato untuk saya persiapkan ke Kabupaten Malaka nanti Independence Day, hari kemerdekaan 17 Agustus. Artinya kita coba menyalurkan, menggali mereka punya bakat. Supaya mereka tampil percaya diri lah, jangan sembunyikan ilmu itu, pendam saja itu bahasa Inggrisnya. tidak bagus.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, pendengar seolah di sini Miss Tulis mau mengatakan kepada kita bahwa semua orang bisa ya, ya belajar bahasa Inggris begitu, dan beberapa gambaran yang tadi sudah disampaikan Miss ini juga sekaligus menjawab bahwa seringkali pelajaran bahasa Inggris ini adalah pelajaran yang menakutkan atau sulit begitu ya. Dan beberapa poin juga tadi sudah digambarkan juga berkaitan trik personal Miss Tulis agar anak-anak ini juga tertarik dan tidak canggung belajar bahasa Inggris. Memang ada metode-metode untuk belajar bahasa Inggris dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, terus berubah ya Miss ya.
2: Yeah.
1: Misalkan kalau zamannya Miss dulu belajar bahasa Inggris agak beda ya dengan sekarang gitu.
2: Ya, yeah, sekarang banyak kemudahan, apalagi dengan adanya teknologi-teknologi canggih, adanya HP. Kadang saya memberikan tugas pakai aplikasi bersama murid-murid di rumah, apalagi saat libur begini saya sering cek mereka belajar atau tidak lewat HP. Saya kirimkan tugas-tugas aplikasi, dan kemarin saya coba mengumpulkan mereka punya karya tulis untuk writingnya. Saya minta mereka kumpulkan karya tulis berupa puisi, pidato, dan storytelling dalam bahasa Inggris. Di situ saya sengaja minta mereka tulis sendiri pakai tangan sehingga mereka juga belajar menulis.
1: Okay.
2: Ternyata saya kumpulkan semuanya itu dengan baik, dan di tahun ajaran baru saya rencanakan untuk membuat majalah dinding untuk menarik daya tarik siswa yang lain untuk menulis ya. Saya senang menggali bakat anak-anak itu.
1: Oke. Jadi kalau sejauh ini memang dengan trik yang Miss gunakan itu membuat anak-anak senang belajar ya, bahasa Inggris
2: senang belajar.
1: Ya. Apalagi kalau dipadukan sama bahasa Indonesia, bahasa daerah lagi. Wah, ini mereka kaya sekali akan bahasa ya, Miss ya. Okay. Jadi kadang-kadang mungkin kalau di translate atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak sulit pengertiannya, ke bahasa daerah mungkin dan sebaliknya
2: itu
1: juga.
2: Ya, saya gunakan.
1: Okay.
2: Karena kebanyakan anak-anak di Malaka, di waktu saya mengajar di sekolah-sekolah yang sebelumnya itu, ya kebanyakan mereka lebih mengerti dengan bahasa daerah. Kalau kita alihkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan ke bahasa daerah, itu mereka senang karena mereka bisa paham. Dan sering saya cek setelah saya mengajar, biasanya habis ujian kalau mereka punya nilai ada yang mungkin belum tuntas, saya coba evaluasi kira-kira apa kekurangan saya dan ada usul saran. Kita menjadi guru harus membuka diri kepada orang lain sehingga kita bisa membenahi diri kita. Tahun ajaran baru apa yang kita ubah dari segala kekurangan kita. Saya sering minta evaluasi dari anak-anak, tulislah apa yang menjadi hambatan kekurangan dari saya sampai kalian tidak mengerti itu di mana kekurangan saya. Jadi di situ saya bisa membenahi diri untuk ke depan lebih baik. Jadi guru bisa membuka hati untuk orang lain.
1: Keren ya. Tidak murni kita menilai anak bahwa anak ini ternyata belum mampu ya. Dan kita merasa bahwa cara-cara yang sudah saya pakai itu luar biasa, tapi kok kenapa nilainya jelek? Tidak seperti itu ya. Harus ada evaluasi kembali dari anak-anak. Dan anak-anak berani ya untuk mengungkapkan bahwa Miss kayak terlalu cepat mungkin menjelaskannya atau apa begitu.
2: Ada cara supaya mereka berani, yaitu saya membagikan kertas-kertas putih. Saya bilang tidak usah tulis nama supaya kalian jangan takut. Silakan Anda membuka hati mengkritik saya apapun yang saya lakukan selama pembelajaran itu. Mungkin ada kekurangan, suaranya kurang jelas atau penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin tulisan di papannya kurang jelas. Dan ada sih kritikannya, positif, negatifnya ada. Ibu, memang kesalahan kami karena kurang mengerti, kurang belajar. Saya bilang, ya baik, mungkin ibu jelaskan terlalu cepat. Sudah, ibu sudah mengajar baik, hanya kadang kami yang kurang mengerti. Jadi di sini kesulitan yang saya temui dalam mengajar bahasa Inggris khususnya, itu saya temukan kadang di tingkat SMP ada anak-anak yang dalam bahasa Indonesia saja membacanya belum bagus, masih kurang. Tingkat menulis, membaca, dan pemahamannya ada yang sudah bagus, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Ibarat kita rehab rumah ya. Dan kita membentuk seorang anak itu seperti kita merehab sebuah bangunan yang rusak. Itu ada rehab ringan, rehab berat, dan rehab sedang. Jadi harus sabar kita membimbing anak-anak. Jadi saya punya usulan untuk Bapak Ibu guru di tingkat SD, kalau bisa membantu kami di tingkat SMP, coba kita lebih fokus mendampingi anak-anak sehingga pada saat mereka SMP mereka sudah lancar baca tulis, ya, menghitung, sehingga di tingkat SMP mudah untuk kami melanjutkan pendidikan mereka.
1: Oke, ini memang tantangan kita ya, masalah literasi ya, Miss.
2: Literasi, ya.
1: Oke, ya, harus terus digaungkan juga bagaimana metodenya sehingga seperti apa yang juga Miss harapkan. Ini juga saya yakin banyak guru, semua guru juga mengharapkan demikian begitu. Oke, kemudian Miss, jika boleh mengingat kembali begitu, apa sih satu kalimat atau momen dari murid yang pernah membuat Miss itu merasa sangat terharu dan juga berpikir, ya inilah alasan mengapa saya harus terus bertahan menjadi seorang guru gitu, Miss?
2: Ya, mereka sangat rindu. Ada anak-anak yang betul-betul punya kemauan belajar baik, mereka rindu untuk bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik, sehingga pada saat saya mempersiapkan mereka untuk pidato, storytelling itu, mereka kunjung saya ke rumah, minta saya bimbing mereka di rumah. Berarti anak-anak punya kemauan. Hanya kita dari guru yang harus butuh pendampingan dan fokus untuk bagaimana kita membimbing mereka. Metode-metode yang gunakan harus menarik sehingga mereka tidak jenuh. Saya senang, kemarin waktu ada lomba bahasa Inggris di tingkat kabupaten, walaupun 2 hari saja persiapannya, tapi anak-anak itu kita pacu dengan baik. Mereka punya bakat, kemauan. Hanya sekarang motivasi dari kita guru, dan juga dengan event-event, kegiatan ke depan, mereka bisa menyalurkan bakat.
1: Oke, baik ya. Jadi Miss sangat menikmati pengabdian ini ya. Tidak hanya sekedar profesi, tapi tadi Miss sampaikan kalau pengabdi ya, ya sudah apapun yang terjadi begitu ya, kita siap berikan yang terbaik. Dan di tengah kesibukan mengajar nih Miss, apa hal yang sederhana yang kemudian membuat Miss Sulis itu merasa bahagia dan bersemangat kembali di sekolah setiap waktu?
2: Ya, saya sebagai guru sertifikasi, saya sangat bersyukur karena profesi saya menjadi guru sertifikasi merupakan berkat dari Tuhan sehingga saya bisa mencapai titik ini, dan itu tidak ingin saya sia-siakan. Saya ingin melakukan pengabdian ini dengan sungguh-sungguh, dan hadirnya anak-anak setiap hari bersama kita itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Bagaimana kita bisa membentuk suatu pribadi yang awalnya masih sangat kurang, tingkah laku mereka kurang baik, pengetahuan mereka masih kurang, kita bisa membentuk mereka menjadi lebih baik, itu menjadi kebanggaan kita guru ya. Jadi guru itu memang pekerjaan yang mulia. Berbahagialah Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, laksanakanlah profesi ini dengan baik. Karena setiap kali kalau ada misa, saya biasa petik itu kata di akhir misa, pergilah kamu diutus. Jadi saya bahagia, kemanapun saya diutus, saya pergi, saya melaksanakan pengabdian ini sebaik-baiknya sampai masa pensiun saya.
1: Tidak harus bertugas di kampung atau dekat rumah begitu ya, di mana saja yang menjadi rumah saja. Ini bahkan jauh dari keluarga juga rela begitu ya. Oke, demi generasi bangsa yang terdiri tentunya. Luar biasa ya. Pendengar, apa yang Miss Lily sampaikan ini membuat kita sadar bahwa profesi guru bukan sekedar pekerjaan, melainkan sebuah pengabdian hati. Nah, Miss, di luar sana pasti banyak rekan sejawat sesama guru nih, atau mungkin ada anak-anak muda yang sedang ragu untuk melangkah menjadi pendidik. Bolehlah di sesi yang di sesi ini, di waktu yang baik ini, juga boleh Miss membagikan sedikit motivasi atau penguat semangat bagi mereka semua, terutama mungkin adik-adik yang nanti akan kuliah begitu ya, pilih di jurusan pendidikan gitu. Apa sih yang mau Miss Sulis sampaikan, silakan.
2: Baik, terima kasih. Memang ada beberapa kekhawatiran di dalam menjalankan profesi ini. Untuk anak-anak, kadang mereka setelah tamat dari SMA ingin melanjutkan di bangku kuliah, mereka bingung mau ambil profesi guru. Karena di luar sana banyak adik-adik saya yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka sebagai guru, tetapi sampai sekarang mereka belum mendapat lowongan kerja karena di sekolah-sekolah guru sudah penuh. Kasihan mereka lamar ke sini ke sana, hanya karena sudah ada guru-guru yang terpanggil sertifikasi harus memenuhi jam 24 jam, sehingga ada guru-guru anak-anak kita yang sudah tamat menjadi guru
1: tapi malah belum, fresh graduate juga ya.
2: Itu yang saya ragukan. Makanya mereka mau ambil jurusan guru juga, mereka masih pikir-pikir apakah nanti setelah tamat ada lowongan tidak. Jadi ini usul saran untuk saya bagi pemerintah daerah, mohon kebijakan-kebijakan bagaimana supaya adik-adik yang sudah selesai menjadi guru, mereka mengambil profesi kuliahnya untuk guru, mereka diberikan tempat untuk mengabdi. Dan juga untuk bapak ibu teman-teman guru-guru honor yang non PNS, tolong diperhatikan masa depan mereka, karena di sini kita berbicara tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Guru sudah menjalankan profesi mereka, sudah mengabdi, membimbing anak-anak, mencerdaskan generasi penerus. Kesejahteraan juga dibutuhkan untuk mereka. Kalau bisa mereka punya nasib kedepannya lebih baik diperhatikan. Karena mereka sangat merindukan masa depan yang baik.
1: Ya, baik. Bagaimana kemudian pesan semangat juga buat anak-anak didik Miss Sulis atau juga anak-anak yang memang masih dulu di bangku pendidikan entah itu SMP, SD, SMA begitu, agar terus memperlengkapi diri dengan belajar bahasa Inggris juga ya, yang tentunya tidak boleh dipisahkan dari bahasa era bahasa Indonesia juga, seperti itu Miss.
2: Ya, seperti tadi yang saya katakan, English is an international language and it is very important for us. So you must improve your English. You must study English every day, again and again, step by step, slowly but sure.
1: Okay.
2: English not difficult, but English is interesting. Okay. In Indonesia, semangat belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu tidak sulit kalau kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas dan punya kemauan. Saya rasa bisa. Yakinlah pasti kamu bisa belajar tahap demi tahap, step by step, supaya bisa mampu berinteraksi dengan dunia luar. Karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Kemanapun kamu pergi, besok-besok kalian menjadi pastor, suster, atau berada di mana saja, Anda sudah bisa menyesuaikan diri, berinteraksi dengan dunia luar. Saya ingin anak-anak juga menjadi anak-anak yang intelek dalam bahasa Inggrisnya bagus.
1: Dan Miss, sebagai seorang guru bahasa Inggris terutama saat di sekolah pengabdian saat ini, mau ya, tidak hanya satu dua anak atau sekelompok anak, tetapi semuanya bisa mampu berbahasa Inggris dengan baik ya.
2: Ya, saya bangga berada di tengah-tengah lembaga SMPK Santo Yosef Seon saat ini, karena saya melihat agak sedikit perbedaan ya untuk bahasa Inggris. Setiap pagi itu mereka Veni Creator bahasa Latin, kemudian membaca kitab suci dan dilanjutkan dengan doa dalam bahasa Inggris. Saya hanya melanjutkan saja, memberi dorongan lagi, karena awalnya mereka sudah baik untuk Hail Mary dan Our Father. Jadi sekarang saya wajibkan mereka setiap jam 12 doa Angelus kita gunakan bahasa Inggris. Dan di SMPK Santo Yosef Seon ada kegiatan ekstra setiap hari Sabtu, yaitu kami berdoa rosario di gua, di gereja. Di situ saya coba memotivasi mereka, merangsang mereka bagaimana kita pakai bahasa Inggris. Satu bulan sekali atau dua kali kita gunakan bahasa Inggris doa rosarionya. Saya senang karena kami sudah jalani. Dan itu saya berhasil. Saya memotivasi mereka, saya dorong mereka. Jadi kita menjadi guru tidak perlu dengan kekerasan. Kita bimbing mereka dengan hati yang ikhlas, pasti diberkati. Dan anak-anak pun pasti senang, enjoy. Ya, itu jalan keluar yang saya ambil.
1: Jadi ini antar lagi Miss dapat murid baru ya, yang tamat SD akan masuk ke SMP kelas 7 gitu. Dan mereka juga akan dibiasakan kalau Miss bisa menyapa mereka dalam bahasa Inggris. Mereka juga diharapkan ya untuk bisa ya menyapa Miss ya pakai bahasa Inggris gitu.
2: Di sini saya juga ingin mengungkapkan bahwa saya punya guru-guru hebat juga di SMPK Santo Concepcion, dan seorang pemimpin kepala sekolah yang bijaksana mendukung kegiatan yang saya buat di sekolah, sehingga saya juga merasa semangat ya untuk melanjutkan karir saya di situ.
1: Oke, baik, luar biasa, luar biasa. Baik, Miss, waktu kita hampir selesai untuk perbincangan kita yang singkat ini, tapi ya sangat-sangat bermakna tentunya. Sebelum akhiri kebersamaan kita, sekali lagi mungkin ada sesuatu hal yang ingin Miss serukan untuk membakar semangat kita semua ya. Menjadi guru zaman now adalah tentang menyentuh hati sebelum mengisi pikiran. Ada hal lagi yang mungkin ingin disebutkan? Silakan, Miss Lis.
2: Ya, baik Bapak Ibu guru yang mulia, yang berhati baik selama ini sudah menjalankan tugas, gunakanlah hati yang ikhlas dan tulus mendampingi anak-anak kita sehingga semua pekerjaan kita diberkati dengan hasil yang baik. Tidak perlu menggunakan kekerasan dalam membimbing anak, kita menggunakan hati sehingga kelemah lembutan itu bisa mengubah semuanya menjadi baik. Kalau menggunakan kekerasan, wah saya juga latar belakangnya saya juga ikut pencak silat kegiatan di luar, tetapi saya tidak pernah gunakan kekerasan dalam membimbing anak-anak. Kegiatan selingan saya di luar, saya suka olahraga, kemudian saya bergabung dalam pencak silat sejak SMP kelas 2 sampai sekarang. Jadi walaupun latar belakang saya bela diri, tapi saya tidak pernah gunakan kekuatan atau segala jenis kekerasan untuk anak. Justru saya merangkul mereka untuk menjadi pribadi yang baik. Kita melakukan pendekatan-pendekatan bersama orang tua, bersama anak-anak kita, kita cari solusi bersama. Jadi kami juga butuh kerjasama dari orang tua untuk membimbing siswa itu. Semoga di tahun ajaran baru ini kami lebih baik lagi membimbing anak-anak. Tuhan memberkati kita semua.
1: Oke, luar biasa apa yang sudah Miss bagikan ini. Semoga bermanfaat, memberikan inspirasi bagi kita semua tentunya ya, untuk terus mensupport dunia pendidikan ya, dan tentu terus memberikan semangat bagi para guru tentunya dalam pengabdian mulianya. Titip salam hormat untuk pimpinan.
2: Oke, baik.
1: SMPK Santo Yosef.
2: Semoga
1: Sion,
2: pimpinan
1: untuk guru-guru juga ya
2: menyaksikan.
1: Oke, baik. Di lain kesempatan boleh kita update lagi nih, seperti apa sih SMPK Santo Yosef Sion gitu ya, ada hal-hal baru atau inspirasi dari sana untuk kebersamaan kita. Terima kasih banyak Miss, sehat selalu, tetap semangat seperti dari awal sampai akhir Miss ditemukan bahagia penuh.
2: Bahagia apa, saya bisa hadir semangat, ya. Di sini. Thank you very much for your attention. See you next time. Bye bye. Okay. God bless you.
1: Okay.
2: Thank you.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Miss Sulis untuk kehadirannya. Selamat melanjutkan pengabdian mulia di SMPK Santo Yosef Sion. Sukses selalu, dan Miss untuk seluruh anak-anak didik di Melaka tentunya. Ya, pendengar di mana saja berada, demikian perbincangan kita di obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini. Dunia Guru Zaman Now bersama narasumber kita Ibu Sulistiyowati Joka S.Pd. selaku guru bahasa Inggris pada SMPK Santo Yosef Sion. Terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan ini. Saya Tessa Manet, operator Igang Ramden. Selamat malam dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Tambua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas

0: sang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
0: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
2: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
0: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blu-ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat Bea Cukai dan 30 miliar untuk PNS Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dan luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang. Yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman kemarau, dan kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
8: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
13: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
13: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
14: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
13: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
15: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aipisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
15: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendiktekmen RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
17: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan.
16: Insyaallah. Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
18: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
19: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus,

0: 60-70% lah gitu. Jadi biar khusus tinggal 30% kan enak gitu. Betul. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
1: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
1: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, membahas jumlah kondisi terkini di kawasan

0: Kabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melesut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan CBD, Nira Abdul Tiloli, Pro TK RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari dekat kulihat anak-anak tertawa riang. Senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamen di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.

0: Ya, selamat malam pendengar RRI atau di mana saja berada. Suaranya Alfa Omega Rencana Tuhan. Dan sebelumnya ada Sanet Wayne, God Bless the Child, mengantar kita untuk kita segera ikuti renungan mimbar agama untuk edisi malam hari ini dengan tema panggilan iman di tengah hambatan, disampaikan oleh penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu, Ibu Petronella Bekalani SDH. Kita ikuti renungan mimbar agama berikut ini.
1: Shalom pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Petronella Bekalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Sekiranya hari ini saya dapati pendengar setia RRI dalam sukacita dan damai sejahtera yang tentunya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pemilik kehidupan bahkan seluruh ciptaan, kami sungguh bersyukur untuk berkat pemeliharaan-Mu. Terima kasih juga karena hari ini kami kembali diperkenankan untuk ada dalam siaran rohani. Tolong agar kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 dengan perikop Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjama mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Tema firman Tuhan hari ini adalah panggilan iman di tengah hambatan. Dalam ayat 29 menjelaskan bahwa Yesus keluar dari Yeriko dan bertemu dengan dua orang buta di pinggiran kota Yeriko. Ini adalah sebuah penjelasan bahwa manusia tidak dapat mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang membiarkan diri untuk bertemu dengan manusia. Tuhan datang kepada orang-orang yang membutuhkannya dan hal ini disebut anugerah. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus saat ia keluar dari Yeriko karena mereka hanya tertarik oleh kuasa mujizat dan harapan politis bahwa ia adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel. Momen ini juga bertepatan dengan perjalanan menjelang Hari Raya Paskah di mana banyak peziarah turut serta. Mereka hanya tertarik dan memiliki maksud tersembunyi untuk kepentingan pribadi. Mereka tidak benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 ini merupakan kisah Yesus menyembuhkan dua orang buta di Yeriko yang mengajarkan kita tentang ketekunan dalam iman, belas kasihan Allah dan respon yang benar setelah menerima anugerah. Berikut kita bisa mempelajari hal-hal penting dalam renungan kita sebagai refleksi iman kita, yaitu yang pertama, panggilan iman di tengah hambatan. Kedua orang buta tersebut tetap berseru memanggil Yesus anak Daud meskipun dihalangi oleh orang banyak. Hal ini mengajarkan kita juga untuk tidak menyerah atau terintimidasi oleh lingkungan sekitar saat kita sedang mencari Tuhan di masa-masa sulit. Kita tidak dapat memungkiri bahwa tidak mudah mengikuti Yesus. Banyak hambatan saat kita akan datang kepada Tuhan. Contoh kecilnya ketika waktu ibadah bertepatan dengan undangan dari teman untuk mengikuti pesta pernikahan atau pesta syukur. Maka itu menjadi sebuah pertimbangan yang cukup berat dan pada akhirnya kita pasti akan memilih menghadiri undangan tersebut dengan alasan perasaan. Bagi kaum muda juga, ketika firman mengajarkan untuk menjaga kekudusan, tetapi karena takut dianggap oleh kelompok atau gengnya sok rohani, akhirnya memilih untuk mengikuti pergaulan yang pada akhirnya merusak kekudusan Allah pada dirinya. Dan tentunya masih banyak contoh lainnya yang membuat kita tidak dapat datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk tidak menyerah dengan situasi. Meskipun kita ditekan oleh dunia, mari kita tetap berjuang untuk datang kepada Tuhan. Poin yang kedua atau hal yang ke-12, kasih sang raja. Yesus tidak mengabaikan mereka. Ia berhenti lalu bertanya tentang kebutuhan mereka dan kemudian tergerak oleh belas kasihan. Ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah pribadi yang sangat peduli pada penderitaan umatnya dan siap mendengar doa yang tulus. Ketika kita tanpa peduli oleh intimidasi dan tetap berseru kepada Tuhan Yesus, maka Ia dengan penuh belas kasihan akan selalu mendengar dan siap menjawab doa kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Ia selalu ada dan merasakan penderitaan kita. Jika kita masih kuat dalam menjalani hari hidup dan tetap beriman kepada Tuhan di tengah pergumulan, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi semata-mata anugerah pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan membiarkan dirinya untuk bertemu dengan kita yang berdosa dan mendengar serta menjawab atau menolong kita. Sungguh, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sungguh hebat. Kita punya Allah yang tidak tinggal diam ketika melihat kita dalam sebuah pergumulan. Poin yang ketiga atau hal penting yang ketiga dari firman Tuhan ini adalah respon yang benar. Setelah mata mereka celik atau sembuh, tindakan pertama mereka adalah mengikuti Dia. Kata mengikuti Dia adalah sebuah keputusan yang didasari oleh kesadaran akan pertolongan yang sangat dirindukan. Tidak hanya kesadaran tetapi juga tanggung jawab, sehingga mereka mengikuti dan melayani Tuhan seumur hidup mereka. Kesembuhan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik awal penyerahan total untuk hidup melayani dan berjalan bersama Kristus. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sering terjadi dalam hidup kita adalah menanti jawaban terkabul. Setelah apa yang menjadi harapan itu terkabul, lalu kita lupa pada siapa yang mengabulkan doa-doa kita. Lalu kita mulai hidup sesuai dengan keinginan kita, lupa pada apa yang menjadi tujuan kita semula atau sebelumnya. Tetapi kita harus melihat teladan kedua orang buta ini, bahwa setelah mereka melihat, mereka mengikuti Dia. Ini mengajarkan kita akan komitmen, tanggung jawab, dan iman yang sesungguhnya. Respon yang benar akan membuat kita semakin dekat dan mengenal Allah. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jika hari ini masih ada yang mengalami hambatan untuk datang kepada Tuhan karena berbagai masalah hidup, mari teladan iman kedua orang buta tersebut. Jangan pernah ragu untuk berseru kepada Tuhan dalam pergumulan hidup, apapun yang sedang kita hadapi, dan biarkan setiap berkat atau pertolongan Tuhan semakin mendekatkan kita kepada-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu datang kepada kami, mengajarkan dan mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak membiarkan kami ada dalam pergumulan kami sendiri, tetapi Tuhan datang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tidak menyerah dengan hidup dan pergumulan kami, tetapi selalu ada dalam persekutuan dengan-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang menaikkan segala pergumulan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan menjadi sumber berkat bagi mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan keluarga dan rumah tangga, Tuhan kiranya selalu mengajarkan mereka tentang cinta kasih serta menjadi dasar kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul tentang pekerjaan, mari Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga mereka mendapat pekerjaan yang layak untuk melanjutkan kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi gereja-gereja. ketika Tuhan yang sedang mewartakan firman-Mu, Tuhan tolong dengan hikmat kekuatan untuk dapat menyampaikan firman-Mu kepada semua orang. Kami berdoa untuk fakir, miskin, janda, yudu, yatim piatu, orang-orang terlantar. Kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak lagi pergumulan dan doa kami yang hendak kami sampaikan kepada-Mu, yang kami percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong kami yang setia. Mari sambut dan jawab doa kami, mengampuni kesalahan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian siaran rohani kita hari ini. Shalom.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam Indonesia, selamat malam untuk seluruh pendengar setia Raria Tambua di mana saja Anda berada. Dari ujung utara Pulau Myangas hingga hangatnya Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke ya. Senang sekali pendengar, kembali kita ada di sesi informasi budaya dan tentunya sajian lagu-lagu daerah Nusantara ya. Dan sebelumnya, bagaimana kabar Anda semuanya di malam hari ini? Harapan Teresa sih semoga langkah kita hari ini dipenuhi dengan berkah, dan yang pasti hati kita masih terus bergetar penuh rasa bangga setiap kali kita berbicara tentang tanah air tercinta Indonesia. Ya, selamat malam untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional ya, frekuensi radio terestrial, atau yang lagi monitor via streaming lewat aplikasi radio digital sambil santai di rumah. Selamat bergabung ya, selamat menikmati kebersamaan kita via udara saat ini. Dan mari kita hangatkan malam yang dingin ini dengan obrolan yang syarat akan makna. Nah, pendengar RRI, jika kita merenung sejenak dan melihat peta Indonesia, kita sedang melihat sebuah keajaiban ya. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, tempat di mana lebih dari 17.000 pulau berdiri kokoh, dipisahkan oleh lautan namun dipersatukan oleh satu semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kondisi geografis yang luar biasa ini melahirkan sesuatu yang sangat mahal harganya, yaitu kekayaan budaya yang tidak tertandingi oleh bangsa manapun. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia, dan bayangkan kalau setiap suku memiliki bahasanya sendiri, pakaian adatnya sendiri, rumah adatnya, makanannya, hingga ritual kehidupannya masing-masing. Ya, Indonesia itu seperti sebuah kanvas raksasa yang dilukis dengan ribuan warna tradisi yang berbeda. Namun lagi-lagi akan disatukan ya. Namun saat disatukan ia membentuk sebuah mahakarya yang luar biasa indah. Ya, dari Sabang sampai Merauke, siklus hidup manusia mulai dari dalam kandungan, kelahiran, pernikahan, hingga kematian semuanya dihormati dan dirayakan melalui ritual adat yang syarat akan nilai filosofis. Dan kita tidak hanya kaya secara materi atau alam ya pendengar, kita juga kaya secara spiritual dan yang namanya kebudayaan. Dan warisan inilah yang menjaga kita tetap memiliki jiwa sebagai bangsa Indonesia. Ya, memang ya, kadang kita tuh suka kagum ya sama budaya luar. Padahal kalau kita menengok ke dalam rumah kita sendiri, ke Indonesia, kearifan lokal kita justru dicari dan dikagumi oleh dunia. Jadi malam hari ini, mari kita tepuk dada kita dan bilang saya bangga menjadi anak Indonesia. Nah, pendengar, dari ribuan warna tradisi Nusantara yang kita miliki, malam ini Info Budaya akan mengajak Anda, ya saya juga dong ya, sama-sama kita terbang sehingga sejarah maju Rana Minang Sumatera Barat. Kita akan menyelami salah satu ritual kelahiran yang sangat indah bernama upacara turun mandi, sebuah simbol bagaimana masyarakat Minangkabau menyambut sebuah kehidupan baru dengan rasa syukur dan kebersamaan. Penasaran seperti apa keunikan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya? Jangan beranjak tontonnya pendengar. Mari kita buka perjalanan budaya kita malam hari ini dengan alunan melodi indah. Dari mana ini? Dari Rana Minang boleh ya. Kampung Nan Jauh di Mata ada ya. Ayam dan Lape ya.

Oke, kita nikmati bersama. Ini dia lagu kampung Nan Jau di Mato, lagu dari Sumatera Barat. Berikut ini kita nikmati bersama.

makanan tradisionalnya kah, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Apapun itu ya, selamat merindukan momen terbaiknya. Oke, setelah kita nikmati bersama lagu daerah Nusantara barusan ini, Kampung Nan Jauh di Mato ya. Kembali lagi kita di Info Budaya malam ini dan pendengar, ketika berbicara tentang kelahiran seorang anak, setiap daerah di Indonesia tentu punya cara tersendiri untuk merayakannya ya. Di Minangkabau, Sumatera Barat ada sebuah ritual yang sangat indah bernama upacara turun mandi. Nah, pendengar, ritual ini bukan sekedar memandikan bayi biasa ya. Namun ini adalah sebuah tradisi sakral yang menandakan bahwa telah lahir seorang keturunan baru ke dunia, sekaligus ini menjadi momen pengumuman resmi kepada masyarakat. Hey, telah lahir anggota baru nih di tengah-tengah kita. Dan yang paling penting ini adalah ekspresi rasa syukur yang mendalam tentunya dari pihak keluarga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia keturunan. Luar biasa ya. Pendengar, bagaimana nenek moyang kita mengajarkan bahwa setiap nyawa yang lahir itu berharga dan harus disambut dengan kehangatan komunitas. Nah, pendengar, menariknya lagi, upacara ini juga ternyata menjadi momen perdana bagi sang ibu untuk keluar rumah setelah masa pemulihan pasca persalinan. Jadi ternyata tidak hanya bayinya yang dirayakan ya, perjuangan sang ibu pun turut dihargai. Nah, pelaksanaan upacara turun mandi ini tidak bisa sembarangan. Ada aturan-aturan adat yang unik dan penuh perhitungan. Ya, yakni yang pertama itu adalah penentuan tanggal ya. Ternyata ada rumus khususnya. Kalau bayinya perempuan, upacara harus digelar pada tanggal genap. Tapi kalau bayinya laki-laki, upacaranya wajib di tanggal ganjil. Unik sekali ya pendengar. Nah, sementara itu selain penentuan tanggal, lokasi ritual juga ya, ini ada aturannya, di mana prosesi ini dilakukan langsung di sungai atau dalam bahasa setempat disebut batang aja ya. Batang aja seperti itu. Mohon maaf kalau salah ya. Nah, selain itu ada juga arak-arakan di mana bayi tidak dibawa begitu saja pendengar. Orang yang menggendong bayi dari rumah menuju sungai adalah orang yang paling berjasa ya dalam proses melahirkan, seperti bidan atau dukun beranak kampung setempat. Dan tentu mereka juga akan diarak dengan aturan adat yang ketat. Wow, pendengar, bayangkan ya betapa ramainya kampung saat arak-arakan itu berjalan menuju sungai ya. Dan kebersamaan seperti ini yang mungkin, ya bahkan ya bukan mungkin sih ya, tapi mahal ya, mulai mahal terutama di zaman sekarang. Oh ya, ada juga perlengkapan yang tidak boleh ketinggalan ya dalam ritual ini, di mana pihak keluarga wajib menyiapkan beras yang digoreng atau batia bareh badulang. Dan ini nanti dibagikan kepada anak-anak kecil yang ikut meramaikan upacara. Selain itu ada juga yang namanya sigi kain buruak ya, sigi kain buruak, yaitu obor yang terbuat dari kain bekas yang dirobek, yang dinyalakan dan dibawa menuju sungai. Setiap detailnya, pendengar, tentu punya makna filosofis yang mendalam. Ya, sungguh kaya yang pastinya, sungguh indah kebudayaan Minangkabau. Dan ini baru satu ya, pendengar, dari ribuan tradisi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak merayakan kekayaan ini dengan alunan musik khas Nusantara lainnya. Karena itu, mari kita mau nikmati lagi sejenak lagu daerah untuk menemani malam Anda saat ini ya. Yang lagi beraktivitas, semangat selalu. Yang lagi melamun, melamun kemana? Ke kampung mana ini melamunnya? Biar kita kasih satu lagu yang cukup up ya, cukup semangat ya, biar semua lamunan-lamunan itu buyar semuanya ya. Jadi daripada menghayal tentang kampung, langsung saja ini dijadwalkan ya. Kalau liburan mendatang, liburan yang akan datang ya, kembalilah ke kampung halaman ya, jalan-jalanlah ke kampung halaman. Jangan dilupakan kampung halamannya. Ini dia untuk kita nikmati bersama.

adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

0: sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
0: NKRI men, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
0: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
0: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya. Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan dan kesatuan.
0: Menghormati keberagaman.
1: Untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan aman.
2: Untuk satu tujuan, Indonesia jaya.
3: Bersatu dalam keberagaman dan bersama dalam mencapai tujuan. Itulah Indonesia.
4: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
0: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar RRI ataupun di mana saja berada, kebersamaan kita di Info Budaya dan lagu-lagu daerah Nusantara ya, mengantar kita di pukul 21 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kebersamaan kita usai dan kita akan beranjak ke acara selanjutnya. Dan yang pastinya untuk kebersamaan kita di malam hari ini tentang upacara turun mandi dari Minangkabau tadi mengingatkan kita kembali betapa beruntungnya kita lahir dan tumbuh di bumi Indonesia ya. Bumi yang setiap jengkal tanahnya melahirkan tradisi yang syarat akan nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong dan ketuhanan. Dan mari bersama kita pahami, bahkan kita hidupi juga pesan budaya yang kita dapatkan malam hari ini, di mana budaya bukanlah sesuatu yang hanya kita nonton di museum atau sekedar kita baca di buku sejarah ya. Budaya adalah identitas kita, budaya adalah nafas kita, budaya adalah cara kita menghargai kehidupan. Jangan biarkan modernisasi membuat kita lupa pada akar sejarah kita. Cinta budaya kita, banggalah menjadi anak Indonesia, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memeluk erat tradisinya. Terima kasih pendengar untuk bersama di sesi info budaya kali ini ya. Jangan lupa terus ikuti sajian informasi budaya di edisi-edisi mendatang. Tetap bersama kami, sesaat lagi kita akan bernostalgia ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sesaat lagi hadir untuk Anda semuanya, dan tentunya di sisa waktu yang ada, kembali kita nikmati lagi. Kali ini ada suaranya almarhum Petrus Bere ya, sekretaris daerah Belu waktu itu, dengan judul lagunya Rai Belu.

lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Selamat malam pendengar setia Raria Tamu di mana saja berada. Selamat menikmati sahdanya suasana malam hari ini ya, cuma 3 Juni 2026. Ya, berbicara tentang rindu, rindu itu sebenarnya cara hati kita berbisik ya, bahwa ada seseorang atau suatu masa yang sangat berharga dalam hidup kita. Rindu adalah sebuah rasa yang aneh ya, terkadang ya terasa berat dan membuat ada sesak, namun di saat yang sama rindu juga terasa indah karena ia menjadi bukti bahwa kita pernah memiliki kenangan yang begitu manis untuk diingat. Dan malam hari ini kita rayakan kembali rasa rindu itu bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, untuk Anda yang malam ini ingin ikut bergabung, mau pilih lagu atau menitipkan salam hangat ya, Teresa punya satu syarat nih, boleh ya. Bagi yang bergabung wajib monitor, yang sudah bergabung juga harus tetap standby dan monitor terus siarannya sampai selesai ya. Jangan sampai setelah lagunya dikasih Anda malah hilang atau tinggal tidur. Ya, pokoknya jangan ada dusta di antara kita ya. Jika rindu, kalau benar-benar rindu, buktikan dengan menemani Teresa sampai dengan selesai ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu malam hari ini. Dan sengaja tidak Teresa post ya di Facebook malam hari ini, di WhatsApp pun tidak, dengan satu harapan ya, mudah-mudahan yang gabung itu monitor, jadi tahu deh lagu yang akan Teresa hadirkan. Oke, di playlist Ruang Rindu malam hari ini yang sudah Teresa siapkan, diantaranya yang pertama ada siapakah, di manakah? Oke. Ada Pance Pondang, ini jangan buru-buru gabung dulu nih ya, belum dengar lagunya ini, dari mana tahu kalau lagunya sudah disiapkan. Jadi tidak perlu takut untuk nanti terlambat gabung, yakinlah ya, kalau rindu, benar-benar rindu pasti akan terobati rindunya. Oke, yang pertama malam hari ini ada suaranya Pance Pondang, mulainya biasa saja. Yang kedua ada Obi Mesak Natalia, yang ketiga ada Bruri Merantiga Angin Malam, dan selanjutnya di urutan keempat ada Tanto Yahya Balada Pelaut. Yang kelima dari I Can't Stop Loving You. Yang keenam ada Hellas Group Carolina. Ah, jadi kita dansa slow malam ini ya. Ya, yang ketujuh ada Titik Sandora Ibu, dan yang terakhir ada Koni Memahit Polo Pak Kita. Ya, 8 lagu saja ya karena waktu kita 1 jam. Yang belum lagi ditambah salam-salamnya, saya juga jadi Lisa Galau Merana ini ya. Ini salamnya dibatasi atau tidak sih? Soalnya waktu kita terbatas. Tapi Teresa lihat ya dari partisipasi yang bergabung, jika tidak ramai, tidak begitu banyak yang gabung ya, silakan salam-salamnya diperpanjang ya. Kalau bisa dari Melaka sampai Alor, atau Alor datang kembali di Melaka. Ya, selamat malam untuk Anda semua yang sudah gabung di streaming, yang sudah gabung di frekuensi konvensional atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Salam rindu buat semuanya. Dan di sesi ini langsung saja ya, Teresa ingin menyapa penelpon pertama untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bu
0: Teresa. Iya, selamat malam Bang Tirosa. Sehat ya?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Oke.
1: Sebaliknya.
0: Ah, di sini tambah rindu.
1: Amin.
0: Sehat ya. Iya, kalau sudah rindu mati rasa nah. Jadi harus rindu sudah nih ya. Oke deh.
1: Harus rindu
0: ya. Iya.
1: Betul.
0: Oke deh. Ini Bang Tirosa mau lagu yang mana? Sudah ingat tadi toh, kita perjanjian toh.
1: Dompet sukosong baru ingat rumah.
0: Oh, saya pikir dia kata pertama. Siapa bilang pelaut mata keranjang ya? Ternyata itu maksudnya ya. Ada pesan lain ternyata. Baiklah, silakan salamnya Bang Tirosa.
1: Ya, yang pertama tentunya buat Pak Tirosa yang lagi bertugas, selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Ada fans-fans yang selalu kompak di Pro 1, antaranya ada Mas Edi, Bapak Ten, Bella Puspita, Abunda Desi, Mama Ina, dan singkatnya buat semua saja tanpa terkecuali, selamat malam, selalu kompak di Pro 1 Atam Buah. Dan yang terakhir yang spesial buat Ibu Teresa, selamat bertugas. Selamat malam, terima kasih.
0: Oke, okay, nih. Okay, Bang Tirosa sudah gabung bersama kita di malam hari ini. Terima kasih Bang Tirosa, bahagia menikmati malam hari ini ya. Okay, Teresa terima lagi di AL. Okay, silakan ya di 08124601202 yang baru saja bergabung, silakan. Selamat malam Ruang Rindu. Kalau panggil habis akhiri sendiri, salah saya atau siapa ya? Baiklah, silakan ya. Kalau cuman miss call, mungkin didiamin aja ya, biar yang lainnya bisa gabung ya. Terus saya coba terima lagi. Ya, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Nara yang sudah beberapa kali gabung ya. Sudah terputus lagi. Baik, ini bagaimana ini kondisinya? Baik, saya terima lagi di belakang Kanara. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Desa cantik.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga Kak Bila sayang, sehat ya.
2: Puji Tuhan, baik, sehat selalu Kakak.
0: Amin, puji Tuhan. Oke deh, Kak Bila mau lagu yang mana?
2: Lagu yang nomor 6.
0: Nomor 6, Carolina. Mau ganti nama?
2: Iya.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Oke, salam-salamnya buat Kakak Desa bersama Ultra RRI FM yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya ya. Juga buat teman-teman, buat teman-teman semua dimanapun berada yang lagi monitor RRI Atom 2, selamat malam semuanya, salam sehat semuanya, salam sayang, salam kalian, salam rindu, selamat beristirahat, Tuhan mengertai kita semuanya. Terima kasih Kakak Tessa, selamat malam, pulang hati-hati Kakak sayang.
0: Oke deh, terima kasih Kak Bella sayang sudah gabung bersama kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dinantikan saja Carolinanya. Carolina itu sop besti. Ternyata Kak Bila besti juga. Oke, atau Carolina itu saya gitu. Selamat malam Carolina. Selamat malam Kak Bila. Terima kasih ya sudah gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, saya masih nantikan di line teleponnya 08124601202. Adakah yang juga sudah bergabung bersama kita di WhatsApp? Oke, belum ada ya. Teresa tidak mau pakai lama-lama, langsung saja ya. Boleh kita langsung nikmati bersama lagu yang sudah dipilih di sesi ini oleh dua kekasih kita. Ada Bang Tirosa, juga ada Kak Bella. Ini dia

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA. Komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan. Kita bisa, generasi ini kita bisa. Kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
1: Ya, mendengar dari tamu di mana saja berada, pecinta Ruang Rindu, dua lagu pilihan sudah kita nikmati bersama, dan tentu masih ada lagu pilihan lain yang boleh Anda pilih dan untuk kita nikmati bersama dalam kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini di 08124601202. Silakan ya, saya nantikan partisipasi Anda. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak.
1: Iya, Kanara sehat ya? Oke deh. Kanara, mau lagu yang mana Kanara?
2: Nomor 8 tuh kata.
1: Oke deh, Polo Pakita. Salamnya silakan.
2: Salam-salamnya buat katanya semua, selamat malam.
1: Ya.
2: Polo Bantan, selamat malam. Terus buat Abang Virosa, selamat malam. Terus buat guru, apa kabar? Ayo gabung dulu guru. Tukangnya. Jangan hanya monitor dan pulsa itu kasihnya mau buat apa. Oke, bye-bye.
1: Oke deh. Kanara, terima kasih udah datang panas-panasin. Pulsa itu bikin apa? Jangan hanya monitor ya, sayang. Kalau yang gabung ada yang tidak monitor, sementara yang monitor tidak gabung. Terima kasih Kanara, selamat malam. Dinantikan saja lagunya. Saya sapa lagi di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat terus lagu. Selamat malam Kak Cesa.
1: Iya, selamat malam Kak Maria sayang. Apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar baik, siap selalu. Puji Tuhan.
1: Kayak semakin lembut deh. Mungkin karena Keva dingin kali ya. Oke deh, Kak Maria sayang, yang pastinya sehat dong, sama juga Kak Maria kan. Amin.
3: Sehat.
1: Oke, mau lagu yang mana?
3: Pance.
1: Angin malam. Pance bukan, bukannya biasa saja. Habis itu biasa saja. Kok itu cuma lagu saja, jadi biasa saja gitu. Oke, silakan salamnya.
3: Salam yang pertama buat Kak Tresa dan Bung Operator dan semua kru. Selamat juga, misi berkati, pulang titik DJ, tertitik salam buat keluarga di rumah.
1: Siap.
3: Kedua buat Bapak Tirosa yang barusan lewat, ada Kakak Bela Pustita, ada Kanara, ada Mama Niki, ada Hero, ada Ibu Finti Ayat Tupas, ada Pesok, ada Yuhin, ada Bang Bento, ada Mas Edi, ada Bapak Teng, Mama Sena, Abang Pujangga Wayata, Abang Ramos, yang lain seperti saja.
1: Oke deh.
3: Buat Kakak Tris, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih juga Kak Maria sayang. Selamat menikmati dinginnya Keva ya. Semoga jadi hangat di Ruang Rindu malam hari ini ya. Oke deh, bagi Anda yang ingin gabung silakan, saya masih nantikan 08124601202. Ya, ujian kita bersama ya malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah monitor. Terima kasih buat semua yang sudah menepati janji ya, karena itu janji kita. Engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Ya, silakan ya yang monitor boleh gabung lagunya seperti yang sudah Trisa udarakan. Sekali lagi boleh Trisa udarakan yang masih tersisa. Kalau ikutan ke Keva boleh ikut sama Kak Maria ya. Kapan Cepondang mulainya biasa saja. Ada Upi Mesak Natalia belum terpilih. Ada Bruri Marantika Angin Malam juga belum terpilih. Yang keempat, Tanto Yahya Belada Pelaut sudah lewat, sudah jadi miliknya Bang Tirosa. Next, ada Ray Can Stop Loving You, ini juga belum. Kelas grup tadi, Carolina sudah dipilih oleh Kabela. Ada Titik Sandora, Ibu, belum dipilih juga. Dan ada Koni Mamahit, Polo Pakita kalau mau ikut ke Alor sama Kanara ya. boleh dipilih. Baik, sambil saya nantikan yang ingin gabung ya di WhatsApp ya, terutama atau SMS, silakan tinggalkan pesannya, dan yang ingin gabung di line telepon nanti akan Teresa terima ya. Setelah kita nikmati lagi lagu berikut ini.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agita, hei. Burukku, anakku, Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburuk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak, dengarnya.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.

0: Ya, mendengar di mana saja Anda berada. Alunan manis I Can't Stop Loving You mengantar kita di pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia tengah, ya. Dan yang pastinya semua rindu rasanya sudah terbayar tuntas malam ini atau belum? Iya, kalau belum nanti masih ada sisa waktu, ya. Kita masih akan tuntaskan kerinduan kita dengan beberapa lagu tersisa. Dan lagu yang luar biasa yang pastinya selalu menegaskan bahwa ada rasa yang memang tidak pernah berhenti, ya, sama seperti ingatan kita pada kenangan-kenangan manis di masa lalu. Dan lagu ini juga menjadi persembahan untuk semua di malam hari ini yang masih terus setia monitor siaran dari awal, ya, tanpa ada dusta di antara kita. Oke, sebelum Tresa akhiri kebersamaan kita di ruang rindu, mungkin ada yang masih ingin telepon, silakan, ya. Tresa nantikan 0812 460102 02, dan sekaligus saya juga ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung, baik lewat line telepon, ya, malam hari ini WhatsApp sepi, Facebook sepi, SMS juga sepi, tapi tidak mengapa, ya, asalkan semuanya monitor itu sudah yang terbaik. Artinya bahwa semua yang bergabung malam hari ini adalah semua yang jujur, ya, rindu, ya, kan rindu, jangan ditutup dong. Dan karena tidak ditutup, ya, rindunya bakal terobati. Ya, Trisa mengudarakan yang sudah gabung di SMS, ya, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Selamat malam Kak Trisa, selamat malam juga minta lagu nomor 7 teriring salam buat Mas Edi, ada Vero, ada Bella, ada Bung Yuven, ada Bang Putra Tengah, Bung Pati, Bapak Ten, Mama Ayah, ada Mama Andro, Mama Ina, ada Putra Lomasi, ada Pujangga Wayata, ada Bunda Desi, ada Fenty, Bung Timber, ada Tara, Bung John, semuanya selamat malam. Dan untuk fans yang lainnya, salam sapu rata saja. Makasih Kak Teresa, Bang Damus di Pulau Kenari, Kecamatan Alor Timur, Laut Bekapiting. Terima kasih Bang Damus, selamat malam, sehat selalu yang pastinya, ya, bahagia, selamat merindu di malam hari ini. Semoga rindunya terobati. Terima kasih sudah bergabung. Oke, Teresa sapa penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Terima kasih. Kak Putra Kiser, ya, benar, ya?
1: Ya, betul.
0: Oke deh, sehat, ya?
1: Sehat selalu.
0: Puji Tuhan. Oke, mau lagu yang mana?
1: Yang tersisa masih nomor berapa, Teresa?
0: Ada Ibu nomor 7, belum sempat dihadirkan. Ada Bruri Meranti Kangen Malam dan juga Wimesak Natalia.
1: Ya, sudah.
0: Oke, salamnya silakan.
1: Yang pertama, Bapak Bukul yang berkisaran ini, berkata oleh yang maha kuasa.
0: Amin.
1: Salam yang pertama buat ini dalam
0: sudah gabung di Ruang Rindu malam hari ini di penghujung kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih Bang Tirosa, Deka Bella, Kak Nara, Kak Maria, ada Kak Putra Kisar yang baru saja bergabung, juga tadi ada Bang Damos via pesan singkat. Terima kasih, ya, untuk semuanya. Dan yang tidak gabung tetapi tetap standby bersama kami, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, ya. Terima kasih sudah menepati janji untuk tetap setia, standby, setia monitor sampai selesai. Sebab jarak mungkin bisa memisahkan raga, tapi kenangan akan selalu punya cara untuk mendekatkan rasa. Simpan rindu Anda malam ini dengan indah, dan biarkan ia menjadi pengantar tidur yang manis, ya. Kebersamaan kita malam hari ini akan jadi kenangan terbaik untuk kenang di waktu waktu mendatang tentunya. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu untuk Ed. edisi berikutnya. Ini dia lagu tersisa untuk kebersamaan kita ya. Jika tidak cukup di Ruang Rindu, tentu akan Tresa titipkan di Jazz Music. Sejauh lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda, atau juga untuk Anda yang masih terus beraktivitas hingga off siaran kami. Jangan lupa terus senyum bahagia, jangan lupa mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Anda jumpai, Anda lakukan hari ini. Yang pastinya katakan bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa.

Jazz Music.

0: Dek, kenapa? Cinta kali aku sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.

Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar?

0: aja gak kuliahnya. Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita

menghargai diri sendiri itu penting. Saat orang lain menganggap usaha kita tak berarti, maka setidaknya kita telah berjuang sebaik yang kita mampu. Untuk itu, jangan menyalahkan keadaan atau lebih buruk lagi. Jangan menyalahkan dirimu sendiri dengan terlalu, karena ketidakmampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Berterima kasihlah pada tubuh yang telah kamu buat lelah. Dia berhak diapresiasi atas usaha dan perjuangannya. Meski pernah gagal atau mendapat hasil yang belum maksimal, selalu ucapkan padanya, nanti kita coba lagi ya. Karena itu tubuhmu, bagian dari kehidupanmu yang tak bisa kamu pisahkan. Beri dia makanan yang baik, olahraga, dan hal-hal yang membuat dia terawat. Sayangilah tubuhmu yang selama ini kamu gunakan. Untuk berjuang dan melakukan hal-hal yang kamu sukai, jangan pernah membencinya. Karena itu hanya akan melukai diri kita sendiri. Tak hanya tubuh yang perlu kita hargai keberadaannya, tapi juga hati kita. Hati tempat kita merasakan segala perasaan. Berterima kasihlah, karena dialah yang selama ini berusaha tabah menerima kecewa dan luka yang tak sadar kamu lakukan. Sering-seringlah bertanya kepadanya apa ia baik-baik saja. Jaga hatimu dari berharga.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Tresa Manet ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program A1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Tambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dari Jalan El Tarisian Tukima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat menyambut hari yang baru di hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Dan saat ini pendengar, ada saya Yanti Kima bersama tim Matang Buah Pagi yang menemani Anda semuanya. Apa kabar di pagi ini? Sudah pada bangun belum ya? Semoga sudah pada bangun di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semangat Anda sudah terisi penuh di pagi hari ini walaupun masih pagi ya. Semoga saja Anda yang luar biasa semangatnya juga sudah membara di pagi hari ini walaupun mataharinya belum memunculkan wajahnya begitu ya. Semangat untuk Anda semuanya di pagi hari ini dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk anugerah baru yang Ia berikan di hari ini untuk kita semuanya, untuk nafas kehidupan, untuk hal yang baik tidak baik sekalipun harus kita syukur ya. Di hari yang indah ini kita bersyukur kita masih bernapas, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa berjalan, masih bisa tersenyum, masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, dan masih bisa mewujudkan mimpi kita di hari ini ya, mewujudkan mimpi kita yang tertunda seperti itu. Dan ya, bersyukur selalu untuk segala anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita sampai dengan detik ini. Seperti itu ya, jadi awali pagi Anda dengan doa dan ucapan syukur. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, selamat menyambut hari yang baru di hari ini, selamat beraktivitas di hari ini, persiapkan diri Anda dengan baik, atau mungkin Anda sudah mempersiapkan hari ini jauh sebelum hari ini. Ya, semoga saja semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Anda. Mungkin aja Anda bisa terwujud di hari ini. Oke, sekali lagi selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Dan sekarang pukul 5 lebih 12, kami menemani Anda semuanya

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Suara Pagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini Sabtu, 4 Juli 2026, hari Sabtu Imam. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Amos bab 9 ayat 11 sampai dengan 15, Mazmur bab 85, Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun membalikan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus membaharui hati, membaharui hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah kisah nyata. Seorang ayah mewarisi sebuah rumah tua peninggalan tuanya. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan fondasinya mulai rapuh. Banyak orang menyarankan agar ia hanya mengecat tembok dan mengganti beberapa genting supaya rumah itu tampak bagus dari luar. Namun setelah diperiksa oleh seorang ahli bangunan, diketahui bahwa kerusakan terbesar justru berada pada fondasinya. Jika hanya memperbaiki bagian luar, rumah itu tetap berisiko roboh. Akhirnya
sang ayah mengambil keputusan yang berat. Ia membongkar bagian yang rusak, memperkuat fondasi, lalu membangun kembali rumah itu. Prosesnya memakan waktu dan biaya, tetapi hasilnya jauh lebih kokoh dan aman bagi keluarganya. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Kadang yang dibutuhkan bukan sekedar perbaikan, tetapi pembaruan dari dasar." Demikian pula karya Kristus dalam hidup kita. Ia tidak hanya ingin mempercantik penampilan rohani kita, tetapi memperbaharui hati kita dari dalam. Bacaan pertama kitab Amos menyampaikan janji Allah yang penuh pengharapan. Bangsa Israel telah mengalami kehancuran akibat dosa, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ia berjanji membangun kembali yang runtuh, memulihkan kehidupan umatnya, dan mengubah masa depan mereka menjadi penuh sukacita. Janji ini mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Dalam Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17, Yesus menjawab pertanyaan tentang puasa dengan dua gambaran sederhana. Kain baru tidak ditambalkan pada pakaian lama, dan anggur baru tidak dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa kehadirannya membawa hidup yang baru. Rahmat Allah tidak dimaksudkan hanya untuk menambal kehidupan lama, melainkan membaharui manusia secara menyeluruh. Seringkali kita berharap Tuhan hanya menghilangkan masalah kita, sementara hati kita tetap sama. Masih mudah marah, sulit mengampuni, enggan berubah, dan takut meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Padahal Kristus ingin memulai pembaharuan dari hati. Ketika hati diperbaharui, cara berpikir, berbicara, bekerja, melayani, dan mengasihi pun akan berubah. Bagi para imam, Sabtu Imam menjadi kesempatan untuk memperbaharui semangat panggilan. Pelayanan yang berbuah lahir dari hati yang setiap hari dibaharui oleh doa, Ekaristi, dan kasih kepada Kristus. Bagi seluruh umat beriman, pembaruan itu diwujudkan dalam kesediaan bertobat, mengampuni, dan menjadi saksi Injil di tengah keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Allah yang dahulu memulihkan Israel tetap berkarya hingga hari ini. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan. Asalkan kita membuka diri kepada Kristus, Ia akan membaharui hati kita dan membaharui
hidup kita sebagai bahan refleksi. Pertama, bagian mana dari hidup saya yang masih membutuhkan pembaharuan oleh Kristus? Kedua, apakah saya hanya ingin Tuhan menyelesaikan masalah saya, atau saya juga bersedia diubah olehnya? Ketiga, bagaimana saya dapat menjadi tanda pembaharuan dan harapan bagi orang-orang di sekitar saya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang bukan hanya untuk memperbaiki hidup kami, tetapi untuk memperbaharui hati kami. Hancurkanlah segala kesombongan, ketakutan, dan dosa yang menghalangi karya kasih-Mu. Bentuklah kami menjadi manusia baru yang hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Secara khusus kami berdoa bagi para imam, agar mereka senantiasa setia, rendah hati, dan dipenuhi semangat Roh Kudus dalam melayani umat-Mu. Jadikanlah hidup kami saksi nyata bahwa Engkau terus membaharui dunia melalui hati yang terbuka kepada-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu Imam. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

0: inspektur Kemendagri, terus dari Dirjen Pokda, dan juga dari Inspektorat. Ya, tujuan mereka terkait dengan kasus.
1: Semoga program ini bisa kedepannya lebih bagus lagi, dan masyarakat ini bisa dapat diperhatikan secara baik, karena ini spontanitas dan memang betul-betul saya punya masyarakat ini kali ini baru.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes, Ketua DPRD TTU Christoforus Evi ST menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica Pakainoni dan mengambil kesimpulan akhir pada Selasa pekan depan, sehingga kasus tersebut paripurna.

pendengar, berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kita awali dari Kupang dan sekitarnya. Cuaca cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 47 sampai 90%. Timur Tengah Selatan dan sekitarnya hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 61 sampai 97%. Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga berawan hari ini, suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban udara 56 sampai 97%. Untuk Belu dan sekitarnya hari ini cuaca cerah, suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 52 sampai 90%. Untuk Alor dan sekitarnya hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 21 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 62 sampai 99%. Demikian informasi perakhiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Perbaharui data pemilih triwulan 2 2026 KPU Malaka rekap 160.165 pemilih.

ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat menghadapi gelombang panas dan kelembapan yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai sekitar 38 derajat Celcius selama beberapa hari. Dilansir dari BBC News Jumat 3 Juli 2026. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim di sejumlah wilayah, dan layanan indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Setelah didatangi tim Kemendagri dan Kemenkes, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi menyampaikan bahwa Badan Kehormatan DPRD akan bekerja selama sepekan untuk mengusut dugaan intimidasi terhadap almarhumah Dr. Ica Pakaenoni. Polres Alor salurkan bantuan sosial

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI.

pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda semuanya. Sekarang pukul 6.43. Masih bersama tim Atam Buah Pagi, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan kami mohon perhatian Anda untuk satu informasi untuk Anda semuanya. Tentu Anda sudah pernah mendengar tentang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, LPS ini adalah lembaga independen yang langsung bertanggung jawab ke Presiden. Tugasnya itu adalah menjaga dan melindungi uang kita, baik yang ada di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsinya tidak main-main karena LPS ini menjamin simpanan nasabah, ikut jaga stabilitas sistem keuangan sampai mengurusi resolusi bank yang bermasalah. Dan mulai tahun 2028, LPS juga akan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK, termasuk menjamin polis asuransi kita. Dan yang membuat semakin tenang, LPS saat ini hadir lebih dekat dengan kita melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya yang melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Kalimantan. Jadi menabung dan berasuransi dengan tenang saja.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: manusia dengan menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau meredakan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Atam Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Asta Cita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1 Paradise ya, dari Agnes Moon. Semoga bisa menghibur Anda semuanya di pagi ini dan tetap semangat saja menjalani aktivitas di hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Kami akan update informasi terkini untuk Anda pendengar dari Kepo Menanu PLH Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Timur Tengah Utara, Felis Mino Askeli, menegaskan tidak ada laporan dari masyarakat perihal dampak cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten TTU beberapa waktu lalu, dan ia mengatakan hujan terjadi secara sporadis, hujan dengan intensitas ringan sampai sedang terjadi di wilayah Kabupaten TTU. Selain tidak ada laporan mengenai dampak pemukiman dan lahan pertanian warga, BPBD juga tidak menerima laporan ihwal kerusakan fasilitas umum. Ia mengatakan cuaca ekstrim tersebut merupakan cuaca kemarau basah. Hal ini disebabkan karena tekanan angin yang cukup tinggi di selatan Pulau Timur. Dan fenomena ini agak unik karena tekanan udara di laut selatan Pulau Timur. Dan ia mengatakan kondisi cuaca mendung dan hujan sporadis yang saat ini terjadi merupakan fenomena yang masih berada dalam kerangka musim kemarau. Namun dipengaruhi oleh dinamika atmosfer regional yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan secara lokal, dan kondisi ini memberikan manfaat berupa tambahan pasokan air dan pengurangan risiko kekeringan dini, namun juga meningkatkan risiko longsor lokal, kerusakan infrastruktur jalan, dan gangguan aktivitas pertanian. Dan mengingat perakiraan BMKG menunjukkan musim kemarau tahun 2026 berpotensi berlangsung lebih panjang dan relatif lebih kering dibandingkan normal, pemerintah Kabupaten TTU perlu memanfaatkan kondisi ini untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana hidrometeorologi lainnya pada semester kedua tahun 2020.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar

0: bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena bisnis, kemampuan bahwa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dan saya Anthony D. Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua, pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi masih dari Kupang. Pendengar, Polres Kupang menggandeng Universitas Nusa Cendana atau Undana untuk mengembangkan kawasan ekowisata Polres Kupang sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mengumumkan dalam kunjungan kerja Rektor Undana Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale beserta jajaran di lokasi ekowisata Polres Kupang Kamis lalu. Dan Kapolres Kupang AKBP Rudi Yunus Yakobledo mengatakan pertemuan ini membahas tiga agenda utama sebagai bentuk sinergi antara Polri dan dunia akademik.

air mineral sama seperti air putih.

without you, my dear. So come.

Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Atambua. Pada pukul 8 nanti tidak bisa kami hadirkan warta berita untuk Anda. Sebagai gantinya, lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Tetaplah bersemangat apapun aktivitas yang Anda lakukan ya di pagi hari ini. Karena masih pagi, saya yakin semangat Anda juga masih full begitu ya. Dan mendengar informasi yang akan kami hadirkan kali ini terkait dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena yang mengatakan penyusunan peta jalan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan target net zero emission 2050 di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan dampak perubahan iklim. Ini hal ini disampaikannya saat menghadiri kick-off meeting studi roadmap dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan Nusa Tenggara Timur menuju net zero emission 2050 yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform. Dan ia mengatakan perubahan iklim ini sudah menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan termasuk juga di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena itu pembangunan ke depan harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dan ia mengatakan bahwa perubahan iklim sudah menjadi tantangan global yang dampaknya dirasakan oleh seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur mulai dari musim kemarau yang semakin panjang sampai meningkatnya ancaman terhadap sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, dan risiko bencana hidrometeorologi. Pendengar, tetap bersama kami. Selain informasi yang saya hadirkan tadi, masih ada informasi lainnya untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Atambua.